tidak ada bagian dalam hidupku yang menjadi milikku sendiri. Semuanya milikmu, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah membeliku dengan darahmu, dan harganya telah lunas Tuhan bayar. Semua untuk kepentinganmu Tuhan, untuk kemuliaanmu. Dan adalah kehormatan kalau aku boleh melayani

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

FM, baik temani harimu, cerahkan duniamu. Pendengar terkasih, terakhir saya akan menyapa dulu ada Bapak Suko Widodo. Terima kasih Radio Star FM yang telah memberi siarannya tiap-tiap hari, memberi kekuatan dan kasih sehingga bagaimana hidup ini. Saya dan istri tinggal di perumahan Karya Bakti, Blok F, Gentong, Pasuruan. Oh baik, Pak Justadi, Pak Suko Widodo di Pasuruan ya. Jadi bukan di Jember, beliau di Pasuruan di perumahan Karya Bakti. Baik, terima kasih Bapak Suko Widodo. Juga menyapa lagi, oke, istrinya Pak Asyen ini ya, yang selalu rajin untuk cek suhu Ko Asyen. Oke, semoga lekas sembuh ya, dipulihkan dengan sempurna, amin, puji nama Tuhan. Baik, mari kita tutup Resilot program pagi hari ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa.

Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami memuji dan memuliakan namamu karena kebaikan serta penyertaan Tuhan di sepanjang persekutuan doa kami Praise the Lord program hari ini ya Bapa. Kami bersyukur atas firman dan persekutuan yang telah kami alami bersama. Biarlah apa yang sudah kami dengar dan renungkan boleh meresap ke dalam hati kami, menjadi kekuatan serta menerangi langkah hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami juga memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan atas segala kesalahan, dosa serta kelemahan bangsa kami Indonesia tercinta ya Bapa. Kuduskanlah negeri ini oleh darah anakmu. Jamah hati setiap rakyat dan pemimpin di negeri ini ya Bapa, agar takut akan Tuhan senantiasa menuntun langkah hidup kami. Curahkanlah roh pemulihan, kerukunan dan kasih persaudaraan yang sejati di antara kami. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan atas Indonesia dan jadikanlah bangsa ini wadah yang memancarkan terang serta kebaikan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat pemimpin perusahaan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo. Kami memohon ya Bapa, supaya Engkau menguduskan dan menyucikan hati, pikiran serta setiap langkah hidupnya. Jamah mereka ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka senantiasa berjalan dalam kebenaran, kejujuran dan integritas yang memuliakan nama-Mu. Berikanlah mereka hikmat yang daripada-Mu, kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan, serta kerendahan hati untuk memimpin dengan adil dan bijaksana. Jauhkan mereka dari segala niat, motivasi, atau godaan yang menyimpang dari kehendak-Mu ya Bapa. Jadikanlah mereka teladan dalam kasih, kesabaran, dan kepedulian bagi seluruh staf serta karyawan yang dipimpinnya. Segala rencana, pergumulan, dan masa depan perusahaan ini ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur atas kesempatan untuk saling berbagi firman, sapaan dan kasih. Saat ini kami berdoa buat Ibu Ira, Ibu Wayati, Furin, Ibu Kamila, Ibu Kartini Raharjo, Roni Kristian, Maxi, Bapak Suko Widodo, Bapak Purmanam, Bapak Dwi Lahar, Ibu Hendelina, Bapak Wesel Samplangan, Ibu Birtilianini, Bapak Paulus Kumala, Bapak Tony, Ibu Anis Dinganjuk, Bapak Waluyo Adi, Bapak Setia Budi, Ibu Ida Wayat Idawati, Bapak Justadi Kuncoro, dan seluruh pendengar terkasih yang lainnya ya Bapa. Kami membawa setiap pendengar terkasih di dalam doa kami Tuhan. Engkau mengenal setiap hati, pikiran dan pergumulan yang sedang dihadapi oleh setiap pribadi yang mendengarkan pada saat ini ya Bapa. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu turun dan melingkupi mereka semua. Kuduskan pikiran mereka ya Bapa, agar senantiasa tertuju pada hal-hal yang benar, mulia, adil, suci dan manis didengar. Kuduskan hati ke mereka dan kami agar dibersihkan dari segala kepahitan, kekhawatiran, kemarahan atau luka lama dan penuhi oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kuduskan telinga dan pendengaran kami semuanya ya Bapa, supaya setiap kata yang kami dengar hari ini menjadi benih iman yang bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang baik. Jamah tubuh jiwa dan roh kami semuanya ya Bapa, yang dalam keadaan lemah atau sakit,
Kiranya kuasamu Tuhan membawa kesembuhan bagi mereka yang sedang mengalami badai hidup. Kiranya Engkau memberikan ketenangan dan kepastian akan penyertaan-Mu. Biarlah seluruh pendengar terkasih ini terus diperbaharui dari hari ke hari, sehingga mereka dapat menjadi saksi-Mu yang hidup, memancarkan kasih dan kebenaran-Mu dimanapun mereka berada. Kami serahkan seluruh kehidupan kami semuanya ke dalam kuasa tangan kasih-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya Nina Kurniawan pamit di Press The Lot Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi, apa kabar warga Star? Semoga hari ini dalam keadaan sehat. Dan kembali Morning Classic menyapa Anda di jam 7:30 sampai nanti jam 8 pagi untuk menemani Anda memulai hari. Kali ini ada saya Uzi Aulia yang bertugas di kalender Selasa tanggal 22 September 2026. Satu komposisi baru saja hadir. Kali ini kita lanjut dengan sebuah serenade karya Antonin Dvorak.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow.
2: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, satu komposisi baru saja hadir dari Johann Strauss II dengan judul Champagne Polka. Walaupun sebenarnya sempat ada judul yang menulis bukan Champagne Polka tapi Champagner Polka. Bahkan ini sebenarnya adalah judul sebuah musikal yang bisa dikatakan komedi atau lucu. Kita lanjut dulu dengan satu komposisi karya Handel.

0: Halo.
1: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
0: Wah,
1: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
0: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
6: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
5: Sukses dong, Venacare.
6: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
5: Sama, herbal Venacare setiap hari.
6: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
5: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan tuh.

Star News hari ini diawali berita dari Mojokerto. Bupati Mojokerto Muhammad Albara mengunjungi keluarga korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dalam kunjungan itu, Gus Bara mendatangi kediaman keluarga korban sekaligus memastikan penanganan dan pencarian warga Kabupaten Mojokerto yang hingga kini belum ditemukan. Dua keluarga yang dikunjungi yakni keluarga Aji Karyono, warga Desa Ngembeh, Kecamatan Delangu, serta keluarga Muhammad Suud, 41 tahun, warga Desa Mojokembang, Kecamatan Pacet. Selanjutnya dari Sidoarjo, Wakil Bupati Sidoarjo, Haja Mimi Idayana, melakukan inspeksi mendadak pembangunan jembatan di Desa Candinegoro, Kecamatan Wonoayu, Senin kemarin. Sidak dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target dan dapat dituntaskan sebelum memasuki musim hujan. Dalam sidak itu, Wabub Mimi menemukan proses pembangunan masih jauh dari target. Pekerjaan yang seharusnya telah mencapai 45% ternyata baru terrealisasi sekitar 17%. Kondisi ini menunjukkan deviasi keterlambatan sebesar 28%. Informasi selanjutnya tentang perakhiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 27-34 derajat Celcius, kelembapan 43-76%. Saya Eva.

0: Mas Santi untuk Star News pagi ini, Selasa 22 September 2026. Selamat pagi.
1: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini saya Eva Prasanti siap menemani aktivitas pagi hari ini ya, dengan rangkaian lagu-lagu hits yang akan kita dengar bersama di program Star Memory sampai nanti tepatnya di jam 11 siang. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081-8310-755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, warga Star dari ST12 Saat Kau Jauh sudah kita dengarkan ya sebagai pembuka jumpa kita. Kali ini kami hadirkan dari Raja dengan Jujur.

105,5 Star FM. Ya warga Star, baru saja kami hadirkan jalan-jalan sore yang ternyata ini menggambarkan suasana Citayam Fashion Week di tahun 80-an begitu ya. Fenomena nongkrong di SCBD yang bernama Citayam Fashion Week ternyata sudah terjadi di awal 80 sampai 90-an dengan nama JJS, Jalan-Jalan Sore versi retro. Hanya saja belum ada sarana seperti media sosial yang mengabadikan kegiatan itu. Dan mengulas kembali kisah era 80-an, kawasan Blok M sampai lintas Melawai ini menjadi tempat nongkrong para muda-mudi generasi X. Dan kegiatan Citayam Fashion Week di kawasan SCBD identik dengan kegiatan mencari teman baru, menunjukkan fashion dan bakat masing-masing, serta menjadi sarana melepas jenuh dari dunia akademik, terutama bagi mayoritas para remaja ya, SMP dan SMA. Ya, memang sedikit membedakan dari tahun 80-an, 90-an, ini terdapat permainan roller skate yang menjadi populer pada masanya. Tidak banyak dokumentasi yang dikenang dari momentum JJS, tapi terdapat lagu yang berjudul Jalan-Jalan Sore, karena setiap liriknya ini memberikan sedikit bayangan betapa menariknya kenangan di tahun 80-an itu. Baik warga Star, kami sudah hadirkan di kesempatan kali ini satu lagu dari Danny Malik dengan Jalan-Jalan Sore. Semoga ini boleh memberi semangat ya untuk kita semuanya yang mendengarkan. Oke warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain. Kami sudah persiapkan kali ini lagu yang akan kita dengarkan bersama. Ada satu lagu dari Charlie Puth dengan One Call Away.

0: still shouting.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
10: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
9: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
10: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
9: Iklan di mana?
10: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
9: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
10: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
9: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
10: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
9: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
11: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
12: Aduh.
4: Kamu kenapa?
12: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandaan. Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM Mississippi, yang dinyanyikan grup country asal Belanda, Pussycat, merupakan salah satu lagu klasik yang paling ikonik ya di tahun 70-an. Band ini digawangi oleh 3 bersaudara, yaitu Tony, Betty, dan Maureen. Sebelum terkenal dan sukses di dunia musik, ketiga kakak beradik ini bekerja sebagai operator telepon di Belanda. Lagu ini diciptakan oleh Warner, dan menariknya Warner adalah mantan guru gitar ketiga bersaudara itu saat mereka masih remaja. Dan ternyata lagu ini terinspirasi dari Bee Gees di tahun 1969 terinspirasi lagu Massachusetts-nya Bee Gees begitu ya. Meskipun menyebutkan sungai Mississippi dan kota Greenville, lagu ini sebenarnya bukan sekedar tentang geografi Amerika Serikat. Liriknya ini ternyata menceritakan tentang sejarah musik dan kerinduan terhadap era musik country tradisional yang mulai tergeser oleh kepopuleran musik rock and roll. Baik warga Star, saya sudah menemani kurang lebih 1 jam ya untuk program Star Memory edisi hari ini. Terima kasih buat Shiva, ada Cak Kencur, ada Riri, selamat pagi untuk Nizam yang ada di Sidoarjo, ada juga Dian, Zam, Kia, ada Melan, selamat bergabung juga untuk Pak Purmanam yang ada di Pasuruan. Pak, lagu ini Jumat kemarin sudah muncul, jadi saya tidak bisa hadirkan untuk saat ini ya. Bu Yuni yang ada di Gayam, terima kasih banyak. Sehat selalu untuk keluarganya. Baik warga Star, kita akan dengarkan lagu yang lain ya, dari yang sudah kami persiapkan untuk hari ini. 5 Minutes, Aisyah. Selamat mendengarkan untuk Anda.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
12: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu?
0: Sampahnya
1: kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak. Loh,
1: kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Maksudah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak.
1: Gitu ya.
0: Kali kan bukan tempat sampah. Biasa. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Warga Star di tahun 2024 lalu, Darboy Gang merilis lagu Bajirut. Dalam Bajirut, Darboy Gang berbagi cerita jujur dan relatable tentang perasaan emosional yang mengekspresikan rasa sakit dan kesadaran bahwa dirinya sudah digantikan oleh orang lain. Ditulis dalam bahasa Jawa, Bajirut ini menggunakan ekspresi dalam bahasa Jawa yang diungkapkan di saat mereka sedang mengalami kesialan. Video klip dari Bajirut disutradarai oleh Mas Jaya dan lagu ini direkam di Mabes Balker Musik di Bantul, Yogyakarta dengan perpaduan dangdut Jawa tradisional dan pengaruh dangdut Jawa Timur. Kombinasi ini menghasilkan suara baru yang segar, menunjukkan gaya khas Darboy Gang yang menggabungkan elemen musik daerah dengan nuansa pop kontemporer. Baik warga Star, kami akan hadirkan di kesempatan kali ini ya dari Darboy Gang yang sudah kami persiapkan lewat satu lagu yang berjudul Bajirut.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Padang.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, warga Star, baru saja kami hadirkan ada satu lagu yang dibawakan oleh Gito Rolis dengan Nona di menit ketiga lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM ya. Baik, terima kasih buat yang sudah bersama dengan Star Memory. Selamat mendengarkan untuk Bu Anis yang ada di Bangil. Selamat bergabung juga untuk Dewi yang ada di Sidoarjo. Ada Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, Mas Franky yang ada di Bangil, ada Nana di Pasuruan. Terima kasih untuk Om Yudi. Terima kasih juga untuk Bams dari kawasan Sidoarjo, Nana Rebecca, ada Bu Ira, Bu Susmia, sama-sama Bu, Bu Ima yang ada di kawasan Ngopa, ada juga Mas Hendrik, Bu Kamila yang ada di Sidoarjo. Terima kasih untuk yang request Ari Kusmiran, Dr. Dedi, sabar ya. Jangan lupa cantumkan namanya. Felicia yang ada di Kedawung, lagunya juga masih dalam tahap antrian, akan kita dengarkan nanti ya, sabar terlebih dahulu. Warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya adalah melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Hubungi Star FM di 081-8310-755 untuk informasi lebih lanjut. Dan seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikToknya @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Kita dengarkan saja kali ini How Can I Fall. Selamat mendengarkan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Yenina ya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar di sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: rekeningnya di 0111222333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu. Halo. Bu Iin.
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
0: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya Eva Prasanti pamit ya, dan sebentar lagi Rani Krisna yang akan menemani Anda di program Star Get. Saya Eva Prasanti undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Shine in Focus.
1: Sumo dikenal sebagai olahraga yang sangat populer di Jepang dan identik dengan atletnya yang memiliki tubuh gemuk. Namun siapa sangka seorang warga Mesir tertarik menjadi atlet gulat ala Jepang ini. Dialah Abdul Rahman Ahmad Salan, seorang atlet sumo profesional Arab pertama. Dia berasal dari kota Giza, Mesir, dan bercita-cita ingin menjadi seorang Yokozuna atau juara umum. Salan memiliki julukan Osunarasi, yang artinya badai gurun yang besar. Dia mulai jatuh hati pada gulat ala Jepang ini di saat dia berumur 14 tahun saat pertama kali melihat pertandingan sumo. Penasaran dengan apa yang dilihatnya, salah seorang teman memperkenalkan olahraga itu dan dia pun tertarik.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, dijunjung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Untuk edisi Selasa 22 September 2026, percayalah pada proses, karena hal besar membutuhkan waktu. Rani Krisna menemani untuk Star Get Star Joget Asoy seperti biasa sampai jam 2 siang nanti ya. Satu lagu dari Ayu Soraya membuka dengan Kacamata Hitam. Berlanjut tetap dengan rangkaian lagu-lagu dangdut ori dan juga klasik plus Bollywood. Kali ini Cici Faramida dengan Candu Asmara. Ayo silakan merapat. Star Get, Star Joget Asoy.

105,5 Master FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Happy New Year, dirilis tahun 2014, dibintangi sama Shah Rukh Khan dan juga ada Deepika Padukone. Hadir dengan Manwa Lagi. Kalau yang sudah hafal sama suara-suara penyanyinya pasti sudah bisa nebak. Karena penyanyinya ini ada Arijit Singh dan Shreya Ghoshal. Dua-duanya penyanyi playback terbaik saat ini ya. Hadir di menit ke-25 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Yang pengen bergabung silahkan seperti biasa bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Baik warga Star, kita langsung lanjut ya. Kali ini Bang Haji Roma Irama dengan Azza.

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu? Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai.
8: Asai.
7: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Ines Cynthia Hadi dengan Prasangka sudah membawa kita di menit ke-40 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Dan ini saatnya untuk Rani menyapa yang sudah bergabung ya. Terima kasih, selamat siang yang sudah bergabung di WA. Ada Ailia yang dari kawasan Sidoarjo ya. Kemudian juga masih di Sidoarjo ada Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Mbak Linda, Mbak Widi, Mbak Davina, Pak Sulkhan dan juga ada Mas Daus. Kemudian masih yang suka dengan Bollywood ini ada Mama Lana. Menyapa untuk semua yang lagi mendengarkan Star FM, kompakan selalu. Buat Mbak Rani, jaga kesehatan, sekarang musim batuk. Ah, sudah terkena, Bu. Kru Star FM semingguan ini sudah kena semuanya. Bahkan karena memang tidak bisa istirahat, ya masih tetap awet. Oke, terima kasih juga. Halo Om Yudi di kawasan Probolinggo. Selamat tugas, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Ada Pak Purmanam juga. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Lagunya ditunggu ya Pak. Menyapa untuk semuanya saja. Buat Mbak Rani semoga diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Ada Ahmad di Demu di kawasan Dawe Grati. Lagunya tadi sudah Rani hadirkan ya. Gilirannya kali ini lewat suara dari Mansur S dengan Rani.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai,
14: asai, asai.
15: Star Gear.

0: Keluarga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105.

Galina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Arfi Karina Hadi dengan Cincin Merah Delima. Kali ini sudah membagi kita di menit ke-26 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krisna ya, kali ini di Stargate Star Joget Asoy. Untuk yang request Bollywood sudah ditutup ya, close, penuh. Mama Lana, ini saya masih cari Coli GPC yang versi male ini kok saya belum dapat ya. Kalau misalnya belum dapat, saya hadirkan yang versi orinya memang ya. Kalau di filmnya memang ada, cuman kalau untuk original soundtracknya tidak ada yang versi mil ini mah. Mohon maaf sekali ya. Baik, lanjut, terima kasih, selamat siang saja untuk Mas Franky di Bangil. Lagunya tadi sudah hadir. Menyapa untuk Pak Caca, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, ada Mbak Indah, Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri, Mbak Yuni, Marcel, Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas. Buat Mbak Reni, selamat bertugas, semoga diberi kelancaran rezekinya. Amin. Halo, Mas Rohman yang ada di kawasan Pandaan. Menyapa untuk warga Star semuanya saja. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Minggu kemarin aku ke Star lho, Mbak, nemenin Pak Heri di parkiran. Mbak Reni suwi bawa banget. Yo, Mas, lho. Panitia mau limo sak mono kaya peserta. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Buat Mbak Rani terima kasih ya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Pak Bambang di Pasuruan Kota, undangan palsu tadi juga sudah hadir. Terima kasih Pak Bambang. Ini menyapa untuk semuanya saja. Selamat beraktivitas, jangan bosan-bosan untuk tetap jaga kondisi badan. Sementara Arfi Karina diminta sama Angel yang ada di kawasan Surabaya ya. Waalaikumsalam, terima kasih. Halo Mbak Ani yang ada di kawasan Pandaan, apa kabar? Semoga Mbak Ani selalu sehat, rezeki lancar, berkah barokah. Amin, terima kasih. Selamat siang juga untuk Ali Husin yang ada di kawasan Probolinggo. Untuk requestnya ditunggu ya. Soalnya belum waktunya Bollywood, masih kurang dua.

Berlanjut kali ini. Satu lagu dari alam hadir dengan Sabu, Sarapan Bubur.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi aduh.
6: Kenapa?
7: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
8: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Radio 5.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai,
10: Star Gear.

105,5 Star FM. Dari Mary Andani, hadir dengan Cintaku Padamu. Kali ini membawa kita di menit ke-45 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kit, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, ter radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM.

FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bisa langsung hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya? Starkid itu bagaimana sih? Bisa dilihat di IG dan juga TikTok at StarFM105.5 ya. Atau Starkid atau Starkid underscore Pandaan. Kebetulan besok ada jadwal Starkid. Jadi warga Star bisa langsung juga melihat di live TikTok, di live IG ya. Untuk Starkid besok. Oke, berlanjut kali ini. Satu lagu dari Khalnayak. Film yang dibintangi Madhuri Dixit bersama dengan Sanjay Dutt hadir dengan Choli Kepiche versi dari Vinod Ratnakara.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Joget, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
12: Star Joget.

0: warga Star, saya Inul Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
0: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Tentunya masih bersama dengan Darboy Gang ya.

Sukses dengan debut perdananya lewat single Brambang Keliru Merico, ciptaan Yogi RPH yang dirilis di bulan Maret 2020. Pada tahun yang sama, Pak Lek menggandeng RPH dan penyanyi hit Jawa Timuran seperti Happy Asmara, Darboy Gang, dan juga rap Jawa Pendosa untuk berkolaborasi lewat featuring dengan nama Pasukan Loro Ati, mempersembahkan lagu berjudul Aku Sing Berjuang Kowe Sing Disayang. Menurut Yogi RPH sebagai pencipta lagunya, lagu ini merupakan kisah nyata dari teman masa kecilnya sampai dewasa, yaitu tiga orang kawannya yang bernama Sinyo, Untul, dan juga Ayu, di mana ketiganya terlibat cinta segitiga tentang siapa yang berjuang dan pada akhirnya siapa yang disayang. Konsep musiknya diaransemen oleh Bayu Onyong, bergenre pop koplo dan bernuansa keroncong. Untuk penggarapan video klip hanya memakan waktu 2 hari, yang klip makernya adalah Le Premier Jogja dengan mengambil lokasi syuting di daerah Kaliadem, Kaliurang, Benteng Pendem, dan tentu saja Yogyakarta.

105,5 Star FM dari Eri Susan hadir dengan sebuah arti dan membawa kita di menit ke-28 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang barusan saja gabung dan yang belum sempat Rani sapa ini. Jadi langsung saja selamat siang untuk Nana Rebecca di kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk warga Star semuanya saja, selamat beraktivitas. Buat Mbak Rani semoga sehat, bahagia selalu serta dilimpahkan keberkahan rezeki. Amin. Sari di Pandaan, mohon maaf ya tadi sudah Rani sampaikan kalau Bollywoodnya sudah full. Mama Dian di Bangil juga, terima kasih. Salam semangat untuk penyiar dan juga semua yang lagi mendengarkan Star FM. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Bu Yuni di kawasan Tanggulangin juga, mohon maaf kalau misalnya nanti gak sempat dihadirkan ya Bu ya. Buat Mbak Rani sama warga Star semuanya sehat, bahagia, sukses selalu. Ada Bapak Ahmad yang ada di Gading Permai Kota Pasuruan. Tadi sudah hadir Asrafnya. Davina di Pondok Mutiara juga, mohon maaf Bollywoodnya jelas gak bisa ini. Ada Cak Kencur di kawasan Dawe Grati. Menyapa untuk Abah Yunus, Rafa Kinan, Mama Aru, Mas Franky, Bu Lili, Pak Burmanam, Furin dan juga semua warga Star ya. Bollywood lagi jelas gak bisa. Ada Afian yang dari kawasan Pasuruan Kota. Semoga sehat selalu, sukses selalu untuk Mbak Rani dan juga Star FM semakin jaya di udara. Amin. Muza, apa kabar yang dari kawasan Pamekasan ya? Kemudian di Facebook ada Marcel. Panas pol memang ugal-ugalan panasnya. Terima kasih. Juga ada Abah Waisel Samblangan dari Gianyar, Bali hadir ya. Waalaikumsalam, selamat bertugas sampai tuntas untuk Mbak Rani. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Halo Om Yudi. Tadi lagunya sudah ya. Terima kasih kembali. Halo juga untuk Aris Cahya Utama. Ada juga Nadi. Selamat siang untuk Hermaji yang ada di kawasan Bromo. Ada juga Anji Nafifa. Ini requestnya beberapa sudah Rani hadirkan. Oke. Terima kasih. Kali ini berlanjut satu informasi untuk warga Star yang aktivitasnya padat, sering bikin badan pegel dan capek ya. Sekarang ini Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riat Bangil. Kalau untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Iap dan juga apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke lanjut, Ida Laila bersama dengan Mus Mulyadi dengan Maafkan Aku Tak Berdaya.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out the FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
8: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic,
9: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM.
12: Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai.
14: Asai.
11: Star Joget.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook at Dinet Provider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Game, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Game.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari soundtrack film Yaidin dengan Chamakti Shamehe membawa kita di menit akhir. Selamat siang, terima kasih untuk Bapak Fadil yang ada di kawasan Probolinggo ya. Dan juga semua yang sudah bergabung, mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Rani pamit mundur. Setelah ini, Kistar Gesasi yang kedua ada Uzi Aulia. Satu lagu terakhir dari Evi Tamala dengan Nyanyian Rindu. Selamat siang, salam koyang dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Selasa 22 September 2026. Kabar pertama datang dari Bojonegoro. Perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tren positif. Hingga 2026, sebanyak 361 dari 419 desa di wilayah tersebut telah menyandang status desa mandiri. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bojonegoro, Joko Lukito, mengatakan peningkatan jumlah desa mandiri terlihat konsisten dalam 2 tahun terakhir. Dengan komposisi ini, seluruh desa di Bojonegoro kini berada pada kategori mandiri dan maju. Tidak ada lagi desa yang masuk kategori berkembang, tertinggal maupun sangat tertinggal. Pemutakhiran data indeks desa 2026 dilakukan DPMD Bojonegoro dengan mengacu pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang indeks desa. Proses pemutakhiran melibatkan pemerintah desa, tenaga pendamping profesional, pemerintah kecamatan, serta pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini dilakukan agar data yang dihimpun tidak hanya lengkap secara administrasi, tapi juga sesuai dengan kondisi faktual di setiap desa. Desa yang telah berstatus mandiri harus mampu mempertahankan capaian melalui tata kelola pemerintahan yang baik, pengembangan ekonomi lokal, penguatan kelembagaan masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan. Beralih ke Tulungagung. 2 relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Tulungagung kedapatan menggunakan narkotika jenis sabu. Keduanya mengaku mengkonsumsi sabu dengan alasan coba-coba dan agar kuat menunjang pekerjaan di dapur SPPG. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung, WSPK Abi Yuwono, mengatakan kasus 2 relawan SPPG yang terlibat penyalahgunaan narkotika tersebut merupakan hasil ungkap Polres Tulungagung. Keduanya kemudian diajukan ke tim asesmen terpadu untuk menentukan tindak lanjut penanganannya. 2 relawan tersebut masing-masing berasal dari SPPG Gendingan Kecamatan Kedungwaru dan SPPG Pucangan Kecamatan Kauman. Hasil TAT kemudian menentukan rekomendasi penanganan yang berbeda terhadap keduanya. Menurut Abi, relawan SPPG Pucangan diduga merupakan pengguna lama dan memiliki keterkaitan dengan pengedar narkoba. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memastikan calon relawan memiliki surat bebas narkoba. Selain itu, sosialisasi dan pemeriksaan urin secara berkala dinilai diperlukan untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan narkotika sejak dini di lingkungan SPPG. Saya Rani Krisna, menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Yang udah gak sabar dengerin lagu-lagu dangdut modern, waktunya Stargate 2 hadir menemani Anda, dan kali ini bareng saya Uzi Aulia. Kita dengerin dulu yuk lagu dari Kenny Jakta featuring Aaron dan Doci Sadega dalam Kau Coba Rayu.

105,5 Star FM. Kalau yang satu ini, saya sih nggak ngajak Anda, nggak merayu, tapi ngajak Anda buat bergabung di program ini. Silakan kirim pesan singkat melalui 081-8310755 atau bisa komen ke media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM. Bisa juga lewat akun X at Star FM 1055. Kita sekarang lanjut ke lagu dari penyanyi yang sudah malang melintang. Dia ini tadinya dokter, ternyata emang kayaknya rezekinya, bukan rezekinya, tapi kayak passionnya itu lebih besar di dunia seni. Karena sekarang dia lebih fokus untuk jadi seorang penyanyi. Dan yang menarik, tadinya dia kepengen jadi idol. Sekarang udah nyaman jadi penyanyi hibdut rupanya. Indah Kus kolaborasi dengan dia dalam Bentar Lagi Sayang.

0: again.
1: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: In the house.

105,5 Star FM dari Inul Daratista dengan Madu Tuba. Lagu ini sudah dirilis tahun 2017 lalu, warga Star. Dan tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kami selain lewat radio biasa, juga bisa lewat streaming online. Salah satunya lewat website radiostarfm.com. Selamat siang untuk yang sudah mengirimkan pesan singkatnya lewat 081-8310755. Selamat sore, selamat siang menjelang sore untuk Mami yang masih tetap semangat beraktivitas di PDW. Aku mau request lagu judulnya Aku Tak Berarti Bagimu. Oh, Mami itu sangat berarti, terutama buat keluarga ya. Buat yang siaran, terima kasih, sama-sama. Kemudian ada Ilyas di Pandaan yang request lagu judulnya Pelampiasan. Untuk yang siaran, terima kasih. Ini adanya pelampiasanku sih. Kemudian ada Sheva. Raiso dadi siji ini sayangnya tidak bisa kami mainkan. Kemudian ada Marwa yang request lagu judulnya Kirang. Dan juga ada Fatma yang menunggu kemunculan Deni Caknan dengan Negoro Angin. Tapi sekarang kita dengarkan dulu kolaborasi Fira Cantika dan Rizal Pahlevi dalam Aku Tak Berarti Bagimu.

0: muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Hai warga Star, saya Imei.
6: Jangan cintai
5: lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Nggak ah Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Star Gang in the House.

105,5 Star FM. Kolaborasi Latasha dan Ria Viola dalam Kirang. Kirang Nopo. Kalau lagunya Kirang, tenang aja. Kan Stargate 2 ini sampai jam 5 sore. Jadi kalau Anda mau request, boleh banget warga Star. Mau dengerin aja boleh gak? Ya boleh. Siapa yang melarang? Selamat siang buat yang sudah komen di media sosial, yang sudah memberikan like-nya. Ada Aska Khairunisa, gabung mbak, oke. Odeni Krismono dari Kabupaten Probolinggo. Request-nya dari Lesti dengan Terkesan, atau Wika Salim dengan Kopi Pahit. Biar gak pahit dikasih gula, tapi jangan banyak-banyak. Nanti jadinya gula rasa kopi. Abah Waisel, selamat sore untuk Anda. Selamat mendengarkan Stargate 2. Dan tentunya di sini saya juga ketemu dengan Ayu dari Pandaan. Selamat sore, selamat siang menjelang sore. Request lagu Jangan Salah Pasangan, betul. Harus cermat, harus teliti. Assalamualaikum, waalaikumsalam untuk Cak Kencur Dindawe. Buat yang baca, terima kasih. Menyapa Wong Dawe yang lagi mendengarkan. Untuk requestnya aku Cah Bako atau aku Cah Kerjo. Pokoknya salah satu. Oke. Dan juga ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Selamat siang menjelang sore juga untuk Anda. Requestnya ini Madiun Ngawi. Dari Dara Ayu dan Bajul Danu. Menyapa Mas Pri di Jatiroto, Om Yudi, Cak Kencuri Dawe, Mas Adi, Mas Franky, Cak Mus, kemudian Putu Nim, Mbah Man, ada Mama Arum, Bu Nini, Bu Ira, Bu Ima, Furi, Mika, dan Mak Meturo. Semoga diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki untuk Mbak Uzi. Terima kasih. Sama-sama untuk Pak Purmanam. Ini buat yang sekarang lagi menjalani hubungan jarak jauh. Semoga hubungannya lancar-lancar aja sama dia yang jauh di sana. Ditemani lagu dari Denny Caknan, ada Negoro Angin.

Ini Lister, salah. Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Target 2 Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Serkesan.

105,5 Star FM dari penyanyi asal Jawa Timur yang namanya naik berkat lagu dangdut modern berjudul Sayang. Tia Valen baru saja hadir dengan Aku Cah Kerjo. Buat yang pasangannya juga sama bekerjanya udah pasti ngerti lah ya, kalau di jam-jam tertentu gak bisa diganggu. Jadi kayak semacam latihan. Ntar kalau emang udah serius berumah tangga, kita harus ngertiin ketika pasangan itu lagi dalam posisi bekerja, kapan waktunya kerja, kapan waktunya santai. Kalau bicara soal Tia Valen, sekarang dia lagi menikmati perannya sebagai seorang ibu, dua anak yang dua-duanya masih dalam usia balita, balita dan batita. Dan ini prestasi yang luar biasa juga, karena selain dia ini mengharumkan nama Indonesia lewat prestasi musiknya, dia juga benar-benar berperan total gitu sebagai seorang ibu. Jadi untuk sementara kita tidak terlalu sering melihat Tia Valen tampil di panggung-panggung musik karena masih fokus dengan keluarga. Untuk yang tadi sudah request lagunya, selamat mendengarkan. Saya menyapa juga untuk Mbak Aisyah dari Jateng-Jatengnya ini mana? Jawa Tengah? Atau Janya mana? Jakarta Tengah. Jauh amat Jakarta Tengah. Ada juga Jakarta Pusat. Mau request lagu Negoro Angin tadi sudah ya. Salam buat mbaknya. Mudah-mudahan tadi sempat mendengarkan lagunya. Terus juga ada Raffi dari Gempol yang request lagu judulnya Turumu Miring, yang versi Emily Young. Terima kasih untuk Mbak Uzinya, selamat bertugas. Terima kasih kembali untuk Raffi. Ditunggu untuk kemunculan lagunya. Dan juga ada Hendrik di Kedawung Pasuruan yang menunggu kemunculan lagu dari Zaskia Gotik yang judulnya Paijo. Oke, sabar dulu, karena sekarang kita akan dengarkan lagu dari Lesti, Ada Terkesan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Stargate in the house.

105,5 Star FM dari Emily Young. Berarti muda terus dia ya. Dengan lagu judulnya tuh Rumu Miring. Tidur miring itu bagi beberapa orang sebuah kenyamanan sendiri sebenarnya. Karena satu, biasanya itu memang udah kebiasaan yang diajarkan dari kecil. Ada juga yang karena kepercayaan tertentu. Atau memang dari segi kesehatan bisa jadi. Jadi sebenarnya kalau seseorang tidur itu alasannya macam-macam. Nah mungkin tidur miring juga sebagai salah satu cara untuk beberapa dari kita yang ngerasa kalau lebih nyaman. Badan ini biasanya kan kalau habis aktivitas seharian tuh kan capek. Nah kalau dipakai tidur miring tuh biasanya lebih enak. Ada yang kayak gitu juga. Tapi sebelum tidur, apapun posisi tidur Anda, jangan lupa pakai dulu minyak gosok cap tunggal. Apalagi yang hobinya olahraga setelah aktivitas, biar gak tambah capek, biar capeknya cepet hilang, dipijet dulu pakai minyak gosok cap tunggal. Karena minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami dan cocok dipakai habis olahraga. Bisa menghilangkan pegal-pegal setelah olahraga. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat kalau tinggal di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Ini bisa mendapatkan produk minyak gosok cap tunggal di Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Sebelum kita lanjut di Stargate 2, kita akan dengarkan dulu Star of the Month. Star of the Month. Dan bintang kita masih Darboy Gang. Ini bapak-bapak, pasti banyak nih yang hobi piara burung. Jadi, yang unik memang hobi ini menjadikan para bapak-bapak, para penghobinya itu jadi lebih rajin bangun pagi, ya kan? Lebih care, lebih perhatian. Dan ternyata untuk Darboy Gang sendiri, hobi piara burung ini bisa dijadikan lirik lagu dengan balutan melodi yang enak didengar. Kalau Anda tahu ya, lagu Kicau Mania itu kan memang tentang bapak-bapak yang hobi piara burung gitu. Ini hasil kolaborasi Darboy Gang dan Bandito Siau 86. Bahkan video klipnya juga itu menjadi top chart gitu ya, atau trending 20. Menjadi juara pertama atau posisi pertama trending 20 video klip terpopuler di Indonesia dengan mendapatkan atau mendulang 1,4 juta views atau penonton hanya dalam waktu 5 hari. Ini gak tahu sekarang udah berapa puluh juta yang nonton. Keberadaan lagu ini dianggap memberikan representasi baru bagi para penggemar burung atau Kicau Mania itu tadi, di mana popularitas lagu ini juga meroket di TikTok dan platform media sosial lainnya. Langsung aja kami hadirkan lagunya Kicau Mania.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjap deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
8: Oke, sama-sama. Paul dan Mick,
2: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: In the house.

105,5 Star FM. Requestnya Mbak Dewi di Pandaan, lagu yang judulnya Sumanding. Adanya versi ini, versinya Arya Galih. Jadi terima kasih sudah bergabung di Stargate 2 untuk sore hari ini. Bapak Irfan di Probolinggo, selamat sore juga untuk Anda. Ini request lagunya, saya cek kok tidak tersedia. Mungkin bisa diganti aja ya. Dan juga ada Mbak Davina di Pondok Mutiara. Lagu Kicau Manianya tadi sudah muncul. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga ada Mbak Nana Rebeka di Sidoarjo. Sik asik, assalamualaikum Mbak Uzi. Waalaikumsalam. Requestnya Taman Juruk. Salamnya buat warga Star dimanapun berada, selamat aktivitas untuk Mbak Uzi, semoga sehat dan bahagia selalu, serta dilimpahkan keberkahan rezeki, amin. Terima kasih banyak Mbak Nana. Jangan lupa warga Star, di tengah berbagai macam tren teknologi, tentu Star FM gak cuman hadir dengan program-program biasa, kami juga ada program inovasi, namanya adalah Star Kids. Di Star Kids, Star FM membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Jadi buat anak-anak, khususnya murid-murid pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, tentang profesi penyiar juga bisa. Atau mungkin yang kepengen lebih jago ngomongnya, bisa belajar tentang public speaking, kemudian tur radio, dan pastinya nyobain rasanya siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Terus juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, bisa hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa sih keseruan kegiatannya? Silahkan cek di Instagram dan TikTok at starfm105.5 atau at starkids_pandaan. Besok juga akan ada peserta atau tamu yang akan hadir di Star Kids. Dani mana? Biar gak penasaran, dengarkan mulai jam 8 pagi. Sekarang kita lanjut dengan lagu dari era Shakira. Ada Taman Juruk.

105,5 Star FM. Ini sebenarnya dulu lagu dangdut yang cukup lama. Judulnya Towel Towel, tapi kami hadirkan versi Mulan Jamila featuring Tika Dewi Dewi. Selamat sore untuk Mas Rohman yang ada di Pandaan. Absen aja Mbak, buat Mbak Uzinya tetap semangat meskipun panas-panas, sehat selalu. Wassalamualaikum, waalaikumsalam untuk Mas Rohman. Selamat mendengarkan Stargate 2. Juga di sini saya ketemu dengan Bams di Sidoarjo. Request lagunya Happy Asmara yang Salam Tresno atau Niken Salindri yang Kawitaning Sinawang. Salamnya untuk Frankie, Remy, Indah, Nana, Sela, dan semuanya. Selamat sore, terima kasih. Ada Om Yudi dari Probolinggo. Pengen lagune Mas Do. Udah tadi Om. Udah tadi saya puter tuh lagunya Kisinan ya. Matur nuwun Mbak Uzi, Sugeng Makarya, Mugi tansah pinaringan sehat seger waras. Urip mulia rezeki kang barokah dening Gusti Allah, amin. Terima kasih Om Yudi. Selamat beraktivitas juga sore hari ini, sehat-sehat selalu untuk Anda. Kemudian dari Kali Tengah sana, Kali Tengah Tanggulangin ya, bukan Kali Tengah Pandaan. Katanya nguping ae wis oke, Cak Amin, terima kasih. Nama bagus-bagus, amin. Diganti yang lain. Selamat mendengarkan Stargate 2. Dan kali ini kami lanjut dulu dengan lagu dari Nini Carlina, ada Mati Lampu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San De Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare.
8: In the house.

95 Star FM. Ada Pijeko Tower Gestar dengan Bahagia Lagi. Udah kamu pesan by WA, selamat mendengarkan. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra, dan masih dalam rangkaian polling lagu baru. Nomor 1 Hanindia, Cinta Ini Membunuhku. Nomor 2 Wisnu Santika and Tiara Andini, Sumpah Percuma. Nomor 3 Dadali, Aku Bisa Gila. Lebih suka lagu barunya siapa warga star? Hanindia, Tiara Andini, atau Dadali? Satu lagu yang paling banyak kamu dukung saya puterin di jam 7 malam menjadi satu lagu terakhir di favorit kita sebelum ke memori kita. Saya jumpai di Facebook kami, Star 105.5 FM. Selamat malam. Ada Ardinando, ngedukung nomor 3, Dadali. Terima kasih. Kemudian Marcel Funica hadir, aku dukung nomor 3, Dadali. Bisa langsung di play gak kak? Gak bisa, nunggu nanti dulu. Kira-kira lagunya menjadi jawara atau enggak di polling lagu baru gitu ya. Terima kasih. Terus ada Sila Agung W, dukung nomor 3, Dadali. Terima kasih. Ada juga Faruk, dukung nomor 3, Dadali. Terima kasih. Terus Aba Waisel di Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Mbak Alvira Pau, aku dukung nomor 3, Dadali. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rizkinya. Dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Kemudian ada Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dukung nomor 3, Dadali. Terima kasih. Lanjut ada Om Yudi dari Probolinggo. Selamat malam. Polinya dukung nomor 3, Dadali. Lagunya bisa ganti request ya. Ganti request karena terlalu sering dipesan Om Yudi untuk kasih bayangannya cakrahan ya. Mbak tugas saja, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Kemudian ada Arizatul di Pasuruan Kota hadir. Dukung nomor 3, Dadali. Terima kasih. Kita lanjut warga star, ada For Revenge, Museum Duka.

0: jalan.
1: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
2: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
4: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Ada lagu yang menjadikan Atlantis ya, itu juga banyak yang mengetahui warga Star, atau sempat viral pada masanya di tahun 2025 kemarin. Bunga Maaf dari album ini, Cara Mencintai ya. Atlantis juga mempunyai lagu baru, terlebih untuk minggu ini juga menjadi jawara di top 10 favorit kita dengan Jangan Terlalu Posesif. Tapi yang barusan kami hadirkan ini dengan lagu yang berjudul Bunga Maaf gitu ya. Warga Star, udah pernah dengar program Star Kids pastinya ya? Star Kids di Radio Star FM. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah. Pokoknya

0: dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Yeay, ngelunjep deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu lagu yang dipopulerkan oleh BSJ Morgesar pada pertengahan tahun 90-an ya. Kali ini dibawakan oleh Raffi Ahmad and Nagita Slavina. Bukan Pujangga. Waktunya untuk ngebocorin satu lagu yang paling banyak kamu dukung dalam polling lagu baru untuk edisi hari ini. Nomor 1, Hanindia, Cinta Ini Membunuhku. Nomor 2, Tiara Andini, Sumpah Percuma. Nomor 3, Dadali, Aku Bisa Gila. Siapakah yang sudah paling banyak kamu dukung, warga Star? Sudah saya hitung di WA maupun Facebook, rupanya satu lagu yang paling banyak kamu dukung adalah di nomor. Kongres untuk warga Star yang sudah mendukung di nomor. Nomor 3, Dadali, Aku Bisa Gila. Rupanya paling banyak kamu dukung dalam polling hari ini. Untuk warga Star sudah mendukung nomor 1 dan 2, lagunya Hanindia, Cinta Ini Membunuhku, dan juga Tiara Andini, Sumpah Percuma. Bisa kamu request besok atau lusa di program yang sama, biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita setiap minggunya. Hasil persentasenya untuk polling hari ini, warga Star, nomor 1 mendapat suara sebanyak 26% untuk Hanindia ya. Terus nomor 2, Tiara Andini mendapat suara sebanyak 5%. Dan nomor 3, Dadali mendapat suara sebanyak 69%. Lebih dari separuh dari kamu ngedukung nomor 3 ya. Oke, saya ulangi, Hanindia 26%, Tiara Andini 5%, dan Dadali 69%. Otomatis Dadali abis ini kami hadirkan lagunya. Ya, abis ini jangan sampai pindah frekuensi juga. Ada segmen memori kita untuk Pop Indo Lebih Lawas. Bakal hadir hingga jam 8 malam. Saya puterin terlebih dahulu, ini dia jawara kita untuk polling lagu baru hari ini. Stop.

Share Around, temani harimu, cerahkan duniamu. Wargisar, kita udah masuki segmen memori kita untuk pemilu lebih lawas ya. Seperti barusan tampil ada Superman Is Dead, Sunset di Tanah Anarki. Masih banyak lagi lagu-lagu pop Indonesia lawas ya, era 2015 ke bawah yang bakal hadir hingga jam 8 malam. And masih bareng dengan Vira Zahra. Meskipun masih terpampang nyata mengenai polling lagu baru di story WA kami maupun postingan Facebook, bisa diabaikan aja warga Sar karena pollingnya udah selesai. Jadi warga Sar tinggal ketik nama, alamat, request lagu, kirim sam boleh, gak kirim sam juga no problem. Silakan kirimkan ke 081-831-0755 atau via Facebook kami Star105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang udah kami posting. Kita lanjut warga Star, ada Dewa 2 Sejoli.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
7: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
6: Cak Pri.
8: Bu Iin.
6: Lagi ngapain?
8: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
6: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
8: Enggak Bu, pasti mahal.
6: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
8: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
6: Tapi kan saya...
8: Walau Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Masih di segmen Memori Kita Warga Star barengan Vira Zahra. Track yang barusan tampil di pesan by WA dari Ungu dengan Untukmu Selamanya. Menyapa warga Star kembali yang sudah bergabung. Terbaru ada Mas Iki di Kedawung Pasuruan hadir. Assalamualaikum, selamat malam Mbakku. Waalaikumsalam. Pilih nomor 3, Dadali. Terima kasih. Ketemu juga dengan Hendrik Bit di Kedawung Pasuruan hadir. Oh, ini tadi udah saya sapa ya. Lanjut ada Bams di Sidoarjo. Lagunya Joker Band Kapan Kekembali udah kami hadirkan. Mau kirim salam buat Frankie, Rohim, Hendrik, Tony Azura, Chris Wisley, Indah, Nana, dan semuanya. Terima kasih. Lanjut ada Albi Faizal di Wiyong, Surabaya. Lagunya Bisa Kami Hadirkan Padi Sesuatu Yang Indah ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Tomingse dari Sidoarjo hadir. Lagunya Ungu Untuk Selamanya barusan tampil. Terima kasih. Kemudian ada Ayu Pamstin di kawasan Jombang hadir. Lagunya Red Spider dengan Gemuruh abis ini tampil. Terima kasih. Ya, warga Star, buat kamu yang di luar cover area kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau akses website kami. Akses website kami bisa di www.radiostarfm.com, www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda putar. Udah bisa kamu tekan aja tanda putarnya. Bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favor kita dimanapun dan kapanpun. Sesuka hati mau menggunakan radio online. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Kali ini giliran Red Spider, Gemuruh.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

0: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Master Abang, temani harimu, cerahkan duniamu. Bergeser, rupanya waktu sudah mendekati jam 8 malam dan sesaat lagi kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Sponsor by Infotainment in Focus.
1: Paruh awal tahun 2026 memberikan banyak kejutan bagi para penggemar K-pop, terutama karena banyaknya member idol group yang memutuskan tidak lanjut kontrak dengan agensi bahkan grup. Bulan Maret, Anjini, nama fans ENHYPEN, dikejutkan dengan keluarnya Hiseung dari ENHYPEN dan akan lanjut sebagai solois. Di bulan yang sama, Yeongeun juga keluar dari girl group K-Plur, lalu di bulan berikutnya, Mark Lee keluar dari semua unit NCT. Sedangkan rekannya, Ten, tidak memperpanjang kontrak dengan agensi, tapi tetap beraktivitas bersama grup NCT dan subgrup WAVY. Sementara Winwin, yang sudah lama hiatus dari NCT maupun WAVY, juga diumumkan keluar dari grup pada bulan Juli 2026.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Taesa.

105.5 Star FM, the real music.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Hari Selasa Warga Star, 22 September 2026. Kita masih di pertengahan musim kemarau ya. Semoga suasana hati Warga Star secerah cuaca hari ini Warga Star. Dan yang pasti Rockhit juga udah siap tampil ya, hingga jam 10 malam seperti biasa. Gerbang udah saya buka, request sudah saya buka, dan giveaway juga udah saya buka. Giliran by WA ya, kotak masuk urutan ke-2 dan 4 dari jam 8 lebih 9 menit boleh request 2 lagu Rockhit. Inbox WA urutan 2 dan 4 dari jam 8 lebih 9 menit boleh request 2 lagu Rockhit. Silakan hadir di WA 081-83-10755. Via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zara. Dua penampilan Warga Star, ada Linkin Park barusan tampil dan juga Creed di awal. Berikutnya giliran Firewind dengan Mercenary Man.

Songs. Radio Sector. 105.5 Star FM, the real

Anu 95.3 FM. Asik ya musiknya. Thank you buat yang udah pesan lagu ini. Rap Zombie featuring Ozzy Osbourne dengan Iron Head. Terlebih untuk warga Star yang suka dengan genre industrial metal, shock rock, groove metal, alternative metal, head rock, nu metal ya. Cocok sih track yang barusan tampil ya. By Rob Zombie and Ozzy Osbourne, Iron Head. Oke, kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Sesi ini saya bakal ngumumin dua nama yang beruntung boleh request dua lagu Rock Hits. Yang dapat giveaway edisi 22 September 2026 ya. Inbox WA urutan 2 dan 4 dari jam 8 lebih 9 menit adalah siapa nih? Jadi udah ada dua nama. Nama pertama adalah Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Congrats buat Bro Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Kamu boleh request dua lagu rock hits ya. Jadi pesan kali ini Radiohead dengan No Surprise abis ini tampil. Terima kasih banyak Mbak, sama-sama. Bro Rohim boleh nambah satu lagu lagi karena dapat giveaway ya. Selanjutnya untuk urutan keempat adalah dari jam 8 lebih 9 menit ya. Selamat buat masih dari Sidoarjo. Ada John Sableng. John Sableng di Sidoarjo. Congratulations. Kamu juga boleh request dua lagu rock hit. Kali ini yang disebutkan adalah GNR dengan This I Love. This I Love dipersiapkan habis ini tampil juga. Saya sambung sama lagu dari Radiohead ya. Oke, bisa nambah satu lagu lagi buat Bro John Sableng juga. Jadi dua nama ini keduanya sama-sama arek Sidoarjo. Pertama Rohim di Sidoarjo, yang kedua John Sableng juga di Sidoarjo ya. Silakan masing-masing nambah satu lagu lagi, oke? Puterin dulu untuk track yang dipesan yang dapat giveaway Radiohead, No Surprise.

105.5 Sir FM, the real news.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan
5: ini
2: keluarga sehat.
5: Ini dibuang, ini diolah lagi. Yang ini buang aja deh. Kalau ini...
6: Ngapain toh, Bu?
5: Bapak.
6: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh.
5: Loh, ya jangan, Pak.
6: Kenapa?
5: Nggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus, dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
6: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
5: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
6: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
5: Nah, itu tahu.
6: Ya tahu toh.
7: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

Star FM. Barusan tampil berkisar ada Remy Zero dengan Save Me. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Menyapa untuk kami yang sudah bergabung ya di menit awal untuk program ini. Oh ya, tadi yang dapat giveaway untuk Bro Rohim, track keduanya dari Bloody Woods dengan Dana Dan. Abis ini dihadirkan ya. Bro John Sableng gak mau nambah. Gak apa-apa kalau gak nambah, tapi intinya sudah saya berikan kesempatan ya. Bro John Sableng bisa nambah satu lagu lagi. Oke. Yaudah, menyapa dulu untuk yang lain di Facebook Star 105.5 FM. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan Hadir. Lagunya dari

Kemudian ada Pramesiani Trilokananda, lagunya The Cranberries dengan Animal Instinct. Matur nuwun, sami-sami. Bagaimana dengan John Sableng hadir requestnya di WA, oke? Ini di WA, Kak, giveaway untuk track keduanya. Nirvana, Come As You Are. Nirvana udah keduluan bro Frankie di Bangil ya. Di Facebook itu udah memesan dari tadi Nirvana dengan Smile Like Teen Spirit. Meskipun dapat giveaway boleh request dua lagu, tapi tetap ya kalau grup musiknya udah keduluan yang lain ya nggak bisa. Kamu boleh ganti request lagi ya. Silakan ganti request lagi buat bro John Sableng, terima kasih. Kemudian ada Tony Azura di mana bro di Tanggulangin ya. Tanggulangin Sidoarjo hadir Navira. Lagunya Is It Unique dengan Breath Alive. Terima kasih. Ketemu juga dengan Satria Putra hadir. Lagunya Striper dengan To Hell With The Devil. Terima kasih. Ada juga Om Yudi dari Probolinggo. Selamat malam Mbak Alvira Pau. Nyimak aku Mbak sambil nyetrika ya. Terima kasih. Kemudian ada Stephen William, aku mau pusing, aku mutiara. Maksudnya, ajak sambatan dekende bro. Terima kasih, ada Tumiar Idawati hadir dari Medan, Sumatera Utara ya. Bro John Sableng di WA, oke deh aku mau giveaway track keduanya MSG dengan Nightmare. Terima kasih. Oke MSG dipersiapkan ya. Kali ini menuju ke track berikutnya terlebih dahulu yang dapat giveaway tadi ada Bloody Wood, Dana Dan.

Trending 95 Star FM. Dipesan by WA warga Star dari Loud Ness dengan Speed. Oke, sekarang waktunya menyapa untuk kami yang sudah join di WA kami 0818310755. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Waktu menunjukkan tepat di jam 9 malam, berarti udah 1 jam berlalu dan masih ada 1 jam tersisa. Menyapa di WA, selamat malam, ketemu dengan nama... Kadip Metal Saestu di Surabaya Timur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Vira, selamat malam, ikutan gabung sambil ngemil tahu bacem ya. Kalau saya kayaknya lagi pengen tahu Sumedang deh. Pengen tahu Sumedang itu dari hari apa ya? Sekarang hari apa? Hari Selasa. Kayaknya dari hari Sabtu saya udah ngidam tahu Sumedang gitu ya. Tapi nyari tahu Sumedang yang biasanya saya lewati itu selalu tutup gitu. Gak tahu kenapa kok tutup terus ya. Terus nyariin tahu Sumedang di titik yang lain juga gak buka. Oke, untuk track yang dipesan kali ini Fairwind dengan Mas Henry Man udah kami hadirkan ya. Anyway bro Kadip, dari 4 track yang kamu pesan itu tadi satu persatu udah saya cek ya. Tapi gak ada yang bisa masuk Rock Hits ya. Cuma nomor 2 aja tracknya ini yang masuk. Jadi track yang lain gak bisa kamu request di next time ya. Itu aja. Untuk Kak Vira, sehat dan sukses selalu, amin. Kak, si kecil udah mulai nendang-nendang kah? Udah dong, dari 4 minggu yang lalu itu udah nendang-nendang. Cuman apa ya, kayak intensitasnya itu dari mulai yang halus sampai berasanya itu lebih berasa banget sampai sekarang gitu ya. Dan mungkin bakal lebih dan lebih berasa lagi sampai trimester 3 nanti. Makin gede makin berasa gitu ya, tendangan-tendangannya. Udah bisa ngerasain gitu ya. Malah kalau seandainya gak nendang-nendang saya panik gitu. Are you okay gitu ya. Alhamdulillah gak sia-sia malam ini ngemil tahu bacem sambil berharap besok Kak Vira yang siaran. Ternyata keturutan gitu ya. Iya, besok pagi soalnya ada Star Kids ya. Besok pagi ada Star Kids jam 8 hingga 9 pagi. Jadi Rani Krishna bertugas di situ. Pas malam hari gak ada orang, jadi saya menggantikan. Gitu. Lanjut, selamat malam, ketemu dengan Tomingsa di Sidoarjo hadir. Lagunya dari Creed tadi udah hadir di awal ya bro. Terima kasih. Kemudian ada Ayub Mamstin di kawasan Jombang hadir. Lagunya Linkin Park dengan Burn It Down udah tampil, terima kasih. Selamat malam buat Albi Faizal di Wiyong Surabaya hadir. Lagunya Rob Zombie dengan Iron Head udah tampil, terima kasih. Lanjut ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Vira. Lagunya dari Lotus dengan Speech barusan tampil. Untuk Kak Viranya makasih. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Meto. Terima kasih. Kemudian ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Lagunya dari Northwest dengan Nemo udah tampil. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Franky, John Sableng, Henry Beat, Pak Rite, Pak Eko Metu. Buat non Viranya terucap semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Lanjut ada Bams di Sidoarjo hadir. Lagunya Joe Satriani dengan Summer Song dipersiapkan. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Arfi, Ayub, Hendri, Rohim, Tony Azura, dan semuanya aja. Terima kasih. Selamat malam buat Robert Cavalera di kawasan Tretes hadir. Dari Green Day dengan 21 Guns dipersiapkan. Untuk Pak Rite, Tombonati, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, Don Viranya makasih. Sama-sama. Berjumpa dengan Kula Laban di Gedangan Sidoarjo hadir. Lagunya Skid Row yang apa aja Kak Vira. Untuk penyiarnya makasih. Sama-sama. Kemudian ada Chris Wislik di Pasuruan Kota hadir Kak Vira.
Nitip satu track aja by Yellow Card dengan Ocean Avenue. Mau kirim sub buat Heru Mulyono, Arfi Floridinan, Anwar Eko, Tony Azura, Toto Blendrang, Hendry Beat, dan untuk semuanya aja. Kak Firanya makasih dan selamat malam. Terus ada Hendry Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Dari Slipknot yang dipesan, terima kasih. Kemudian ada Lili di Bangkalan Madura. Hai, selamat malam. Lagunya Don't Look Back in Anger by Oasis. Terima kasih. Lanjut ada Om Ses ya di Gempol hadir menanti tampilan Steel Heart dengan Wait. Thank you. Ketemu juga dengan Agus Valian di Sumobito Jombang. Dari Bad English dengan When I See You Smile. Terima kasih. Satu lagi disapa ada Fajar di Sragen Jawa Tengah hadir. Lagunya dari Motley Crue dengan Feel Good. Terima kasih. Yuk ke track berikutnya Wargestar by MSG yang udah kamu pesan by WA. Bro John Sableng ya yang dapat giveaway track keduanya. Nightmare.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

0: favorite songs.
1: One of 5.5, Star FM, the real

Star FM. Satu track yang barusan tampil orkestra dari Joe Satriani dengan Summer Song. Warga Star, besok pagi jam 8 hingga 9 ya, ada program Star Kids yang bisa warga Star ikuti. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, Sekolah Putra-Putri Warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 0818310755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandean. Lanjut warga Star, Smell Like Teen Spirit by Nirvana.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

Baik, Warga Star, kali ini kita masuki wilayah Star of the Month bareng dengan Darboy Gang. Perjalanan Darboy Gang di dunia musik sebelum sukses masih panjang ya. Selain diragukan oleh sang ibu untuk masa depannya menjadi musisi dan disuruh menjadi PNS, ia juga perlu meyakinkan calon mertuanya saat itu perihal pekerjaannya yang tidak pasti sebagai musisi daerah. Darboy Gang sempat diragukan oleh mertuanya ketika hendak melamar sang istri, sebab Darboy Gang kala itu masih menjadi pengamen jalanan. Kini nama Darboy Gang udah menghiasi line up di festival musik besar dan ternama dengan popularitasnya yang juga tidak usah diragukan lagi. Saya dengarkan satu track by Darboy Gang featuring Denny Caknan dengan lagu Ngawi Nake Janji.

105 Star FM, temani harimu, syarakan dunia mu. Warga Star, rupanya kita udah di penghujung untuk Rock Hits pada kesempatan malam hari ini. Kalender ke-22 September 2026 ya. Besok kita berjumpa lagi di program yang sama 8 hingga 10 malam. Bisa dipersiapkan mulai sekarang untuk track yang bisa kamu pesan esok hari gitu ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Mohon maaf warga Star, banyak banget track yang sempat dihadirkan karena keterbatasan waktu. Semoga sehari bisa diputarin semua lagu yang sudah kamu pesan di Mosia Star FM, khususnya yang bergabung di Facebook untuk malam hari ini ya. Selamat beristirahat warga Star, semoga besok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir by Isvanik. Put it alive. Bye.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi, berkat kasih. Selamat sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara Praise Lord, ya, diawali dengan satu pujian dari LOG Worship dengan nyata kebesaranmu. Dan pagi ini saya Julius Kuniawan kembali menjadi sahabat Anda. Kita akan bersama-sama bersekutu di udara sepanjang pagi ini, ya. Kita mendekati akhir bulan, memasuki 23 September. Luar biasa, ya, semua hal yang sudah kita jalani. Tanpa Tuhan, kita tidak akan mampu melewati semua hari-hari kita. Kalau kita ada di hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, ya. Dan kita akan bersama-sama berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Dia menyertai, memberkati persekutuan ini dari awal sampai akhirnya. Mari kita satukan hati dan kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat waktu ini, hari ini. Tuhan baik untuk selamanya, kasih setiamu dalam hidup kami, tak habisnya rahmatmu selalu baru setiap pagi. Mengucap syukur buat hari ini, mengucap syukur buat semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur dan menyerahkan persekutuan udara yang ada dalam tanganmu dari awal sampai akhirnya. Mohon pimpinan Tuhan supaya Engkau menyertai, memberkati dari awal sampai akhirnya berjalan dalam pimpinan-Mu. Menyerahkan siap rangkaian pujian renungan singkat Telaga. Semua kebersamaan di pagi ini Tuhan yang memberkati. Roh Kudus yang menaungi semuanya, menguasai, dan Roh Kudus-Mu yang bekerja dengan cara yang ajaib. Terima kasih, kami mengucap syukur, menyerahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.

Ya, berarti kan sih saya akan lanjut lagi dengan Bu Channing lain ya. Setelah tadi pembukaan hadir dengan LOG Worship, nyata kebesaranmu yang saat ini saya hadirkan dari GMS Live dengan Bahagiaku Penuh.

105,5 Star FM dari Truworsi berangkat bersamamu. Bawa kita di menit yang ke-25 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM. Saya akan lanjut dengan satu ini dari Billy Simpson dengan Edi Seba Sutopo dengan Ya Tuhan.

105,5 Star FM ya. Berkat kasih satu pujian ya Tuhan, dan ini membawa kita untuk masuk dalam renungan pagi. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat waktu ini, kesempatan indah yang Tuhan berikan buat kami, dan kami bersyukur buat semuanya yang berkati renungan pagi ini. Beri kami hikmat pengertian Roh Kudus yang menaungi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Ya, terima kasih Pak Gini, kita sama-sama belajar ya, bahwa kehidupan ini ibarat sebuah perlombaan gitu, terima kasih ya. Dan untuk dalam sebuah perlombaan kita harus menjadi yang terbaik yang kita bisa gitu ya. Menjadi yang terbaik yang kita bisa. Berapa waktu lalu saya ada di sini, hari Minggu kemarin di Star FM ini ada lomba mewarnai anak ya, untuk A dan B begitu benar kasih. Saya setelah siaran PTL masih ada di sini gitu ya. Jadi saya bagian muter-muter lagu saja. Enggak ada suara penyiar, tapi saya ada di sini gitu ya. Sambil teman-teman sibuk di bawah. Saya sampai sekitar jam 12 siang. Kerjasama lomba mewarnai dengan ya, ayam goreng gitu ya. Produk ayam goreng gitu ya. Jadi ayam goreng tepung. Jadi pulangnya saya dapat ya. Puji Tuhan. Lalu di situ saya melihat begitu terpilih pemenangnya, mulai dari juara harapan sampai juara utama ya. Nah, juara harapan ini ada yang masuk karena sedikit diwawancarai di ruang siaran gitu. Dan juara harapan yang kedua ini yang bawa hasil dia mewarnai begitu ya. Berarti kasih. Jadi juara harapan dua ini membawa hasil dia mewarnai. Dan itu saya foto, saya lihat begini. Ini juara harapan dua, ini anak ya. Gitu ya. Masih kecil tapi mewarnainya sudah sangat bagus sekali. Gitu. Bukan sekedar mewarnai abal-abal gitu. Ini kok dia bisa seperti ini gitu. Benar enggak sih? Ya. Dia kok bisa seperti ini? Jadi warnanya tuh bisa jadi seperti tiga dimensi gitu. Benar enggak sih? Bagus sekali. Saya mau berpikir seperti ini juara harapan dua saja seperti ini. Apalagi juara satunya. Benar enggak sih? Ini juara harapan dua saja sudah sebagus ini, apalagi juara pertamanya. Pasti jauh lebih bagus. Gitu menurut saya sih. Jadi dalam perlombaan ya tetap ada yang ini ya. Kita memberikan yang terbaik. Ya sempat ada protes dari orang tua begitu. Orang tua anak yang kalah gitu, sempat protes itu wajar gitu. Kalah protes ya karena nggak bisa terima dengan keputusan ya, dan lain sebagainya. Ya marah itu wajar banget sih. Tapi yang di situ kita melihat bahwa yang terpilih adalah dipilih yang best of the best gitu ya, terbaik dari yang terbaik. Perlombaan itu seperti itu, penetrasinya. Jadi saya melihat dalam perlombaan berarti bagaimana kita ini menjaga hidup kita, penetrasi, gitu ya, tetap berada di dalam pilihan Tuhan menjadi yang terbaik yang kita bisa, penetrasi, menjadi yang terbaik. Kita melatih diri kita, penetrasi, hidup seperti apa yang Tuhan mau, gitu ya. Jadi kita hidup ini untuk menuju kepada kesempurnaan, gitu kan? Dalam perlombaan ini kita melakukannya, Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dia memimpin kita dalam sebuah perjalanan iman. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bikin kesempurnaan. Nah, sebegitu banyak anaknya pasti ada kriteria penilaian, benar kasih, dari kerapiannya. Walaupun juara harapan 2 tadi sudah bagus ya, tapi ada warna yang keluar dari batas gitu. Itu pun dinilai. Warna keluar dari batas itu termasuk kerapiannya bagaimana gitu.
Benar gak sih? Jadi kalau kita ini berlomba dalam perlombaan iman, kita ini dibawa menuju kesempurnaan, maka iya, bagaimana kita menjalani hidup ya, mengejar kesempurnaan seperti Yesus. Begitu ya. Dari begitu banyak orang ya, kita semua berjalan menuju kepada kesempurnaan seperti Yesus, benar kasih. Iya. Mirip dengan Yesus. Seberapa mirip kita hari-hari ini dengan Yesus, benar kasih. Nah, itu kan. Seberapa mirip setiap hari kita ini semakin mengarah kepada Yesus. Seberapa mirip kita. Banyak orang yang berjuang menuju kesempurnaan seperti Yesus, gitu, menurut kasih. Nah, tingkat kemiripan kita berapa persen dengan Yesus? Itu yang harus kita kejar terus setiap hari, menurut kasih. Karena dia memimpin iman kita itu kepada kesempurnaan, kesempurna, segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita ini adalah gambaran Tuhan yang rusak. Rusak karena dosa, tapi dipulihkan oleh Tuhan ya. Kembali untuk menjadi sama seperti gambaran yang asli, benar gak sih? Ya. Kita ini rusak, dibawa untuk menuju kepada satu gambaran yang indah, kesempurnaan seperti Yesus. Gitu ya. Kehidupan kita, penetikasi dalam iman ini adalah kehidupan yang sebuah perjalanan iman ini bukanlah perjalanan jarak pendek. Perjalanan ini adalah perjalanan ibaratnya maraton yang butuh kesetiaan sampai garis akhir. Perjalanan iman kita bukan ya jarak pendek, benar gak sih? Tapi jarak panjang yang butuh kesetiaan, tetap menjaga untuk kita berpegang pada Tuhan sampai garis akhir. Hari Minggu saya sudah bahas tentang Salomo ya, seorang yang sangat berhikmat. Untuk mengalahkan Salomo itu gak mudah, benar gak sih? Ingat? Salomo dari yang sangat cinta Tuhan menjadi pribadi yang akhirnya sujud kepada berhala-berhala. Sujud. Dia mendirikan rumah Tuhan begitu megahnya. Tapi dia akhirnya bisa dibuat bersujud menyembah berhala. Berhala istrinya begitu kan. Dia jatuh karena istri-istrinya. Nanti kasih. Membuatkan mereka patung-patung mesbah yang bukan untuk Tuhan, yang kepadanya Salomo ini dipercaya untuk mendirikan rumah Tuhan. Nah, untuk mengalahkan Salomo ini gak mudah ya, perjalanan Salomo pun perjalanan yang panjang. Di masa mudanya dia setia dengan Tuhan, tapi ya, dia kalah dengan 1000 wanita, benar gak sih? Ya, setiap hari dia ditarik-tarik gitu ya. Kemarin Minggu saya sudah bahas. Kemarin Minggu saya sudah bahas bahwa Salomo ini ditarik-tarik. Ya kan? Istrinya menarik dari Tuhan, menariknya dari Tuhan. Tapi ketariknya itu di masa tua gitu. Di masa tua. Gitu. Jadi orang bisa setia di masa kecil, masa remaja, masa muda, masa parubaya, tapi di masa tua bisa jatuh. Hati-hati benar kasih ya. Kesetiaan kita diukur sampai garis akhir. Iya kan? Bukan hanya saat kita masih sekolah minggu, bukan saat kita masih remaja, pemuda, sekarang gitu ya. Kita perlu terus berjaga-jaga menikmati masa parubaya, gitu ya.
masa pensiun mungkin ya, setelah pensiun masa tua. Di situ kesetiaan kita akan terus dilihat, apakah tetap setia sampai garis akhir. Benar gak sih? Apakah tetap setia sampai garis akhir? Iya kan? Salomo berubah setia saat dia menjadi, dia sudah jadi tua. Seorang yang sangat berhikmat, kok bisa? Gitu. Nyatanya bisa. Iya kan? Istrinya 700, gundiknya 300. Satu tahun ada 365 hari. Jadi untuk Salomo bisa ketemu istri, semua istri dan gundiknya, maka paling enggak lah istrinya harus menghadap dia bergantian shift 3 kali. Shift pagi istri nomor 1. Shift 2 siang istri nomor 2 gitu. Shift 3 shift malam istri nomor 3. Ya kira-kira segitu baru dalam 1 tahun Salomo bisa menemui, bertemu dengan istri dan gundiknya. Itu pun ketemu sekali dalam setahun. Ketemunya sekali dalam setahun dengan wanita yang berbeda-beda. Tapi istri-istrinya itu menariknya dari Tuhan, berarti kasih. Dengan dari Tuhan. Menariknya dalam perjalanan itu terus ditarik, terus ditarik. Kenanya pas masa tua, berarti kasih. Karena itu masa tua lebih dekat dengan Tuhan, gitu kan? Masa tua semakin kita ini berjaga-jaga. Ah masa begitu, gitu kan? Masa tua kan rambut putih sudah bijaksana semua kak, gitu ya. Tapi dosa tetap mengintip, ya berarti sih. Justru mendekati garis akhir, gitu kan? Nah, itu benar-benar ya, iblis berusaha menggagalkan iman kita, berarti sih. Gitu kan? Saat-saat yang menentukan adalah saat-saat kita mendekati garis akhir. Itu saat-saat yang sangat menentukan. Garis akhir itu adalah titik dimana bagaimana hidup kita. Nah itu perhatikan garis akhir. Perhatikan sih ya, garis akhir kita bagaimana kita mau perhatikan itu, fokus. Men, Tuhan tidak melihat awalnya kita gimana, tapi Tuhan melihat bagaimana kita di garis akhir itu. Ya. Karena itu kita perlu berjaga-jaga. Masa sudah tua ya mau digagalkan. Berapa banyak orang tua jatuh dalam dosa percabulan atau kecewa dengan Tuhan, menyangkal Tuhan, berarti kasih, ya kan? Karena sakit tidak disembuhkan, begitu kan? Sakit nggak sembuh. Bisa membuat orang kecewa dengan Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa setia sampai garis akhir? Garis akhir ini sangat menentukan. Dan kita mau hidup terus untuk tidak putus asa. Perjalanan ini adalah perjalanan yang panjang. Ya kan? Tidak putus asa itu adalah kuncinya. Tidak putus asa. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Gitu. Terus miliki harapan, benar kasih. Ingat pengorbanan Tuhan Yesus, gitu kan? Dia di bumi ini juga mengalami banyak hal yang luar biasa. Ingatlah dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Belum sampai kan bercucuran darah, benar gak sih? Tapi Tuhan Yesus itu sudah sampai bercucuran darah, benar gak sih?
tapi dia itu tekun menanggung bantahan. Bantahan yang sangat hebat, dia tekun menanggung semuanya. Dalam pergumulan melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Tapi kadang kita sudah putus asa begitu. Ada yang putus asa pagi ini? Ada yang putus asa? Ya. Putus asa ini kok beratnya kehidupan ini begitu ya? Kok besarnya tantangan hidup ini begitu ya? Kok gunung-gunung ini enggak berpindah-pindah, akhirnya nyanyi walaupun gunung itu tak berpindah kan gitu. Itu salah satu lagu yang menguatkan. Ya kan, kadang orang itu bisa lelah dengan gunung-gunung yang dihadapi, yang kok gak pindah-pindah sih gitu ya. Sekali-sekali buka mata itu pemandangannya sudah beda begitu ya. Ya, masalah sudah selesai begitu nanti sih. Ya itu harapan banyak orang kan. Aku mau tidur, besok aku harap ya sesuatu yang baru terjadi. Karena itu orang stres kenapa suka tidur? Karena tidur adalah cara dia lari dari ya pemandangan yang dia hadapi. Kadang itu membuat lelah dan orang gak mau tersadar. Akhirnya ada yang sampai minum obat tidur. Biar tidur terus, tidak usah bangun dan melihat lagi gunung yang harus dihadapi, tantangan hidup yang harus dihadapi, supaya gak melihat itu lagi. Aku mau menutup mata begitu ya, mimpi, terus mimpi, terus mimpi gitu. Aku tidak mau bangun gitu. Tapi menurut kasih kita dipanggil menjadi orang-orang yang tidak putus asa. Ingin? Tidak putus asa. Kita dalam pergumulan melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Perjalanan iman kita ini predikasi per hari ini gitu kan? Adakah yang sampai mencucurkan darah? Mungkin ada. Karena imannya dipukuli keluarga terdekat sampai berdarah-darah. Mungkin ada. Tapi saya yakin gak semua. Jadi kita belum sampai mencucurkan darah, tapi kita melihat ketekunan Tuhan Yesus memikul salib, menanggung bantahan, memikul salib, gitu kan? Dia melakukan semuanya, menjadi teladan buat kita supaya apa yang Tuhan Yesus lakukan itu, ya, membuat kita ini jadi orang yang gak putus asa. Tekun berarti tetap melangkah meskipun lelah. Tuhan Yesus pasti lelah memikul salibnya, bercucuran darah. Dia pasti lelah. Benar kasih. Kita darah keluar sedikit saja bisa pingsan gitu. Aduh, darah pingsan. Dia. Ada yang lihat darah langsung pingsan begitu. Berarti kasih. Ada yang lihat darah bisa pingsan. Berapa waktu lalu istri saya dites temannya. Ini aku punya alat cek asam urat dan cek kadar gula darah. Gitu. Istri saya paling takut dengan jarum suntik begitu. Dan alatnya itu kan ada jarum kecilnya gitu. Setelah dirayu-rayu akhirnya ya kena, bisa begitu. Puji Tuhan, asam urat aman, gula darah aman gitu. Lihat enggak sih? Ada orang lihat darah, orang lihat jarum suntik begitu takut. Lihat enggak sih? Ya. Ketekunan itu tetap melangkah meskipun lelah. Lelah itu wajar. Kenal lelah? Kalau lelah ya istirahat dulu, gitu kan? Karena hidup harus terus berjalan. Ada yang lelah? Ngopi sama saya. Ada yang lelah? Lelah melihat gunung-gunung persoalan? Lelah melihat tantangan hidup?
lelah dengan apa yang kamu lihat, kamu dengar, istirahatlah. Kalau kita lelah dengan apa yang kita lihat, kita dengar, mungkin ada menantu terus dengar suara mertuanya yang selalu menyalahkan, menantu gak ada benernya gitu ya. Lelah kan dengan apa yang didengar, dilihat, didengar, itu bisa buat lelah. Istirahatlah, ya. Setelah beristirahat, kekuatan pulih, jalan lagi. Itu perjalanan iman seperti itu. Kita perlu melangkah, kita juga perlu beristirahat. Melangkah lagi, beristirahat sejenak, melangkah lagi, gitu. Ya kan? Tapi langkahnya harus jauh lebih banyak dari istirahatnya. Langkahnya harus lebih banyak dari istirahatnya, gitu kan? Lelah boleh, istirahat. Dan mungkin kita bisa lelah dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dan itu kadang kita butuh sesuatu yang baru, gitu kan? Orang itu butuh sesuatu yang baru, melihat sesuatu yang baru, mendengar sesuatu yang baru di masa dia beristirahat. Misalkan ini kita jenuh dengan pekerjaan, gitu. Jenuh dengan apa yang kita lihat kerjaan, teman-teman kerja, jenuh lihat mereka, lelah, capek. Lihat sikap-sikap mereka begitu, lihat bos yang terus marah-marah mungkin, lihat mertua yang ngomel-ngomel terus. Kalau anda punya istri yang lelah seperti ini, ajaklah beristirahat. Kemana? Ke pegunungan kah? Ke danau kah? Dia bisa melihat suatu yang menenangkan. Dia bisa mendengar suara yang lain, yang bukan suara yang dia dengar setiap harinya. Dia bisa dengar suara air, dengar suara angin, dengar suara burung. Dia bisa dengar suara-suara alam yang tenang, gemersik daun gitu ya. Setelah dia bisa merasakan kekuatannya pulih, kembali lagi hidup dihadapi, berarti ngasih masa mertuanya ditiadakan gitu kan, kan enggak ya, itu akan cepat mati kan dia ya. Lelah boleh, istirahatlah, lanjutkan lagi. Itu ketekunan, tetap melangkah. Kita harus tetap melangkah karena perjalanan iman ini panjang. Jangan putus asa. Kalau kita mulai putus asa, ingat kita ini belum sampai keluar darah untuk mengikut Tuhan dalam perjalanan iman. Kita ini belum sampai korban mencucur.

0: tetap percaya. Masihkah kita percaya? Kadang kita ada di dalam tahap.
1: Iya. Kemarin saya ini dengar celotehan seseorang. Gini. Tuhan ini intinya, Tuhan ini sebenarnya iseng atau gimana sih? Gitu kan? Gitu kan? Tuhan kan lihat saya begitu. Tuhan ini sebenarnya gimana sih? Gitu kan?
0: Ada saat-saat di mana kita ini sulit untuk tetap percaya. Karena kita melihat keadaan yang belum berubah. Belum berubah berarti bukan berarti tidak berubah, tidak akan berubah, gitu ya. Keadaan belum berubah bukan berarti tidak akan berubah. Itu loh pernah dikasih. Mungkin saat ini belum berubah. Jangan-jangan besok sesuatu berubah. Itu loh. Keadaan berubah. Ya. Minggu ini mungkin belum berubah, tapi siapa tahu minggu depan Tuhan mengubah keadaan itu. Nah, bisakah kita tetap percaya meskipun keadaan belum berubah? Tetap percaya bahwa keadaan pasti akan berubah. Tetap percaya. Ya. Miliki harapan bahwa keadaan yang saat ini belum berubah pasti akan berubah.
1: Penegasi ya.
0: Perubahan itu adalah bagian dari kehidupan. Ya. Senangis-nangisnya Anda pasti akan tertawa. Percaya?
1: Masa kak? Gitu
0: ya. Anda berkata seperti itu.
1: Masa kak Julius? Gitu. Tidak mungkin rasanya gitu kan.
0: Percayalah bahwa kalau Anda menangis hari ini, Anda akan tertawa. Anda yang meratap hari ini, percayalah Anda akan menari. Anda yang berpakaian kabung hari ini, percayalah engkau akan berpakaian pesta. Percaya? Masih bisa percaya? Kalau sulit percaya, ayo kita ngopi gitu. Kita ngobrol, kita doa bersama. Saya suka ngopi gitu. Saya suka ngobrol. Terima kasih. Saya suka ngobrol, mendengarkan orang, sharing, berbagi pandangan. Supaya orang yang terlibat di situ bisa mendengarkan pandangan dari orang, POV dari orang, gitu ya, dari orang lain, gitu. Karena sendirian itu tidak baik, benar gak sih? Sendirian itu berbahaya. Kita diciptakan untuk bersama-sama, ya, berkelompok, supaya satu sama lain bisa saling bertukar cara pandang, sudut pandang. Gitu. Nah, tetap percaya. Siapa yang sulit percaya hari-hari ini bahwa kamu yang menangis akan tertawa? Kamu yang berduka akan bersuka. Kamu yang mandul akan punya banyak anak. Dan itu tertulis dalam Alkitab. Hai yang mandul gitu ya. Orang-orang yang mandul, yang dibuli gitu, yang hidupnya penuh dengan tangisan. Tuhan bisa ubah. Terima kasih. Tuhan bisa ubah. Jadi tertawa karena Tuhan berinya anak. Benar kasih. Apa yang gak bisa Tuhan ubah dalam hidup ini? Tuhan bisa mengubah keadaan. Masih percaya? Masih percaya Tuhan? Masih percaya Tuhan sanggup? Ya, tetap percaya Tuhan sanggup. Bahwa keadaan akan berubah. Yang hari ini tertawa, ingatlah bahwa suatu saat kamu bisa menangis. Yang hari ini merasa kuat, ingat bahwa suatu saat kamu bisa jadi lemah. Karena itu jangan sombong. Untuk yang sedang dalam keadaan sulit, tetap percaya.

jangan berhenti percaya. Karena kebanyakan hal yang dicapai orang yang luar biasa adalah mereka tidak berhenti percaya. Saat yang lain berhenti percaya, dia tetap percaya. Bisakah kita ini tetap percaya saat yang lain sudah tidak lagi bisa percaya? Tuhan ini sepertinya bercanda dengan hidup saya, begitu. Sama seperti saya dengar celotehan seorang, Tuhan sepertinya bercanda dengan saya. Berlomba dengan tekun, tetap setia meskipun jalan terasa panjang. Dibutuhkan kesetiaan. Saat jalan terasa panjang, begitu. Berarti gak sih? Setia itu perlu. Mana ujungnya? Jangan cari ujungnya. Jalani dengan setia. Berarti gak sih ya? Jalani. Kadang kita ini ingin cari ujungnya mana ya? Ujungnya mana ya? Ya pernah cari ujung, ya kan? Kita biasanya cari ujungnya. Yang mana ya ujungnya? Panjang banget ini. Jadi jangan cari ujungnya. Jalani dengan setia. Suatu saat kita akan sampai pada ujung. Sebuah perjalanan iman selalu ada ujungnya. Benar gak sih? Selalu ada akhirnya. Seberat-beratnya pergumulanmu, pasti ada akhirnya. Jangan menyerah. Jangan bunuh diri. Ya, jangan mau mengakhiri hidup. Sepanjang-panjangnya semua ada akhirnya. Ya. Ada sebuah cincin yang sangat indah yang diberikan. Gimana cincin ini bisa membuat saya selalu ingat, gitu ya. Cincin apa yang harus dibuat? Ada sebuah cincin yang dibuat. Di situ dituliskan, ini pun akan berlalu, ya kan? Ukirannya begitu di cincin itu. Ini pun akan berlalu. Sesulit-sulit apapun hidupmu, ingat ada sebuah cincin yang kalau kita membacanya kita akan ingat. Ini pun akan berlalu. Seseneng-senengnya Anda gitu, dalam sebuah pesta. Wah, bisa makan ini babi guling, wah kambing guling, bisa makan semuanya. Gitu. Ya. Bisa minum anggur, bisa minum arak begitu ya. Wah, minum semuanya. Ya, saya pagi ini minum nih, susu jahe gula aren gitu. Biar tenggorokan hangat sedikit gitu. Wah, bisa makan ini, makan itu, minum ini. Tapi ingat ketika melihat cincin itu, ini pun akan berlalu. Semewah-mewahnya pesta akan ada akhirnya. Sekaya-kayanya hidupmu akan ada waktunya kamu melepas semuanya, pulang ke dalam kubur dan meninggalkan dunia ini. Ini pun akan berlalu. Sebuah cincin yang selalu mengingatkan kita untuk tetap rendah hati, untuk tetap punya semangat, untuk tetap mengerti hidup ini gitu ya. Ini pun akan berlalu. Kamu yang bangga saat ini punya jabatan, ini pun akan berlalu. Suatu saat jabatan itu akan lepas darimu. Ini pun akan berlalu. Suka duka, begitu benar gak sih? Kegembiraan, ya kan? Supaya kita ini berjaga-jaga supaya dalam kegembiraan kita tidak lupa diri. Baca cincin itu, ini pun akan berlalu. Saat kamu sedih, putus asa, ini pun akan berlalu. Tuhan bisa mengubah segala sesuatunya. Karena itu tetap tekun, ikut Tuhan, kasih, jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Terus berlomba, lihat Tuhan Yesus saja. Itu teladan iman kita menuju kepada kesempurnaan.

Ya, benar kasih ini renungan singkat yang bisa saya bagikan. Saya akan hadirkan yang satu ini, satu pujian dari Putri Syiagian dengan Tetap Percaya.

105,5 Star FM, satu pujian yang saat ini dari Putri Siagian dengan Tetap Percaya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sama-sama dengan kami yang sudah bergabung di jalur WA Star FM. Untuk yang mau gabung silakan di 0818310755. Juga bisa gabung di jalur Facebook Star FM. Oke ya, dan kita akan lanjut dengan telaga lebih dulu dengan tema wanita dan kecemasan. Dan silakan untuk yang bergabung nanti setelah telaga saya akan sapa Anda ya. Selamat menikmati perbincangan pagi ini dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Selama kurang lebih 30 menit akan menemani Anda dalam acara perbincangan seputar kehidupan keluarga. Telah hadir bersama saya sebagaimana biasa Bapak Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang bimbingan. Juga telah hadir bersama-sama kami Ibu Idayanti Raharjo, salah seorang pengurus di Lembaga Bina Keluarga Kristen. Saudara pendengar, inilah perbincangan kami karena kami percaya acara Telaga ini pasti sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Pak Paul, pada perbincangan kali ini saya ingin menanyakan sikap atau keadaan atau kondisi dari seorang istri atau wanita pada umumnya mungkin, tapi karena ini perbincangan keluarga mungkin lebih baik saya memfokuskan pada kehidupan istri yang kadang-kadang sukar saya mengerti. Di saat-saat yang tidak terduga itu seorang istri itu bisa murung, bisa bahkan uring-uringan gitu, seolah-olah ada sesuatu yang menekan kehidupannya gitu. Tapi kalau ditanyakan juga dia sulit menerangkan itu. Sebenarnya itu gejala apa, Pak Paul?
1: Oke. Sebelum saya jawab, saya mungkin bisa langsung tanya kepada Ibu Ida. Apakah betul begitu, Ibu Ida?
2: Iya, benar. Kadang-kadang enggak tahu alasannya kenapa kita tuh enggak enak, rasanya tuh serba salah gitu ya. Gitu, melihat iya. Situasi itu serba salah sehingga mau enggak mau kita itu jadi murung, Pak Paul.
1: Gitu ya. Oke. Saya teringat satu ayat ya Pak Gun ya, yang kita semua sudah kenal, diambil dari Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pak Gun dan Ibu Ida, ternyata ya, memang meskipun Tuhan memberikan ayat ini atau firman-Nya kepada semua manusia, tapi ternyata dapat disimpulkan wanita itu lebih rawan terhadap kekhawatiran. Jadi dikatakan bahwa misalkan kalau kita bicara mengenai kemurungan atau depresi, secara klinisnya dipanggil depresi, ternyata perempuan lebih mudah menderita depresi dibandingkan pria. Dan bahkan angka perbandingannya itu 2:1. Jadi cukup banyak ya kenapa perempuan itu lebih mudah kena depresi. Sebab begini Pak Gun dan Ibu Ida, wanita itu lebih mudah khawatir dibandingkan dengan pria. Nah, kecemasan adalah faktor yang benar-benar membawa seseorang akhirnya masuk ke lembah depresi. Jadi kecemasan atau dalam bahasa Inggrisnya anxiety itu sangat dikaitkan dengan gangguan depresi. Nah, karena wanita itu lebih rawan merasa cemas, otomatis wanita itu juga lebih mudah cemas, dirundung oleh depresi itu sendiri.
0: Jadi itu semacam
1: cenderung atau lebih rawan terhadap depresi sewaktu dia sudah dewasa. Dengan kata rupanya ada pengaruh yang cukup kuat, pengaruh genetik. Waktu ibu depresi dan mengandung si anak, rupanya pengaruh itu juga dibawa kepada si anak, sehingga suatu si anak besar, entah mengapa dia juga lebih rawan terhadap kecemasan, kesedihan, dan akhirnya juga keputusasaan atau depresi. Jadi ada pengaruh dalamnya juga, ada pengaruh genetiknya. Namun saya kira pada umumnya pengaruh genetik ini tidaklah berpengaruh terlalu besar, tidaklah berperan terlalu besar. Yang lebih berpengaruh besar adalah yang tadi saya sudah sebut, yaitu wanita memang mudah melihat hal-hal yang detail, yang kecil. sehingga hal-hal yang kecil itu lebih mudah untuk menghimpitnya. Dia lebih mudah khawatir karena lebih tahu dan lebih melihat banyak. Sehingga kalau kita melihat banyak itu gak khawatir, bukannya karena dia gak khawatir sebab dia beriman besar, belum tentu. Tapi karena memang dia gak lihat, ya bagaimana dia khawatir karena tidak melihat. Gitu Pak Gun.
0: Kalau begitu, apa ya peran kita itu sebagai suami itu bisa menolong agar istri itu bisa cepat menyelesaikan depresinya itu Pak Paul. Kan enggak enak itu. Kan mengganggu sekali itu hubungan suami istri kalau si istri lagi depres dan sebagainya itu.
1: Iya. Saya kira nomor satu ya, kita sebagai suami jangan mengkategorikan istri kita itu kurang beriman. Tadi memang saya sengaja menggunakan istilah beriman. Karena kalau tidak hati-hati, kita akan bisa cepat menuduh istri kita. Kok engkau yang rajin ke gereja, engkau yang rajin berdoa, kok yang lebih mudah khawatir. Nah, seolah-olah kita-kita ini yang pria lebih memiliki iman yang kuat. Belum tentu. Kita bukannya beriman kuat, mungkin sekali kita karena tidak melihat yang detail, jadi tidak dicemaskan oleh banyak hal. Jadi jangan terlalu cepat menuduh wanita itu lemah dalam imannya. Saya kira itu tidak tepat. Berikutnya adalah begini Pak Gun, kita memang perlu memahami wanita. Salah satu yang juga membedakan wanita dan pria adalah wanita itu cenderung memang melihat jauh ke depan. Lebih berorientasi pada masa sekarang. Kalau wanita itu pikir masa depan begitu. Itu sebabnya cukup banyak wanita yang menyimpan uang, takut ada apa-apa nanti di masa depan. Sedangkan yang misalkan lebih mudah menghaburkan uang adalah kaum pria. Nah, di sini kadangkala timbul cekcok ya, Pak Gun dan Ibu Ida. Karena si suami merasa si istri terlalu pelit, terlalu
0: menahan uangnya.
1: Menahan uangnya gitu. Kok kayaknya enggak bisa royal sedikit begitu. Nah, ini dikarenakan wanita memang cenderung melihat jauh ke depan, sedangkan pria lebih hanya melihat masa sekarang. Bu Ida juga, apakah merasa yang sama juga Bu Ida?
2: Iya. Kemudian bagaimana Pak Paul, langkah-langkah yang harus diambil dari seorang istri kalau mengalami depresi itu, langkah apa yang sebenarnya harus kita ambil?
1: Begini, saya menganjurkan istri itu mesti mendapatkan kesempatan bicara. Jadi si suami perlu menyediakan telinga dan waktu ya untuk menerima keluhan-keluhan dari si istri. Nah, ini kadangkala sukar untuk dilakukan oleh si suami, sebab suami akan berkata, kenapa hal kecil seperti ini kau pikirkan? Kenapa kau risaukan hal yang tidak ada artinya ini? Nah, salahmu sendiri. Jadi seolah-olah si suami ya dengan secara tidak langsung berkata, ini akibat ulahmu sendiri, engkau ini depresi. Nah, saya kira suami perlu memahami bahwa memang inilah komposisi wanita. Secara jasmani, secara kreatif, secara pikiran, wanita itu memang akan lebih dimudahkan menderita gangguan depresi. Nah, yang paling tepat dan yang paling penting adalah langkah pertama, si istri harus bisa bicara, harus bisa keluarkan. Nah, mungkin ibu akan bertanya, bagaimana kalau suaminya gak mau dengarkan? Ya, kalau si suami tidak bersedia mendengarkan dan kalau bicara dengan suami akhirnya memicu pertengkaran yang lebih hebat, saya sarankan istri bicara dengan teman wanita yang lain. Ya, jangan bicara dengan teman pria, tapi bicaralah dengan teman wanita yang lain atau dengan hamba Tuhan di gereja kita. Ceritakan, sebab waktu kita mengeluarkan unek-unek itu sangat besar sekali dampaknya bagi kita, bagi yang sedang mengalami himpitan itu. Tegangan yang dirasakan sebelumnya akan menurun. Dan itu akhirnya akan menolong wanita untuk berpikir lebih jernih. sewaktu perasaannya dihimpit oleh kekhawatiran, ketegangan, dan tidak bisa diungkapkan keluar, dia makin panik. Sebab dia tidak bisa melihat dengan jernih apa masalah yang dihadapinya. Dan akibatnya adalah cara pikirnya makin tidak rasional. Nah, penting sekali makanya wanita dapat mengeluarkan perasaannya. Sewaktu perasaannya keluar, dia merasa lebih lega. Dan sewaktu dia merasa lebih lega, dia akan lebih tenang. Dan hasilnya adalah dia bisa melihat dengan juga lebih jernih.
2: Atau mungkin juga cara yang lain, Pak Pol. Misalnya dengan bersekutu dengan Tuhan ya, membaca firman Tuhan. Itu apa ya, baik ya Pak Pol ya itu?
1: Sangat-sangat baik, Bu Ida. Jadi Tuhan sendiri pun sudah berkata bahwa carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, wanita tidak boleh juga bersukacita lemahannya dengan mengatakan, memang saya begini, memang saya wanita mudah cemas. Kan kamu sebagai suami juga sudah mengerti bahwa wanita ini memang rawan terhadap kecemasan karena lebih melihat yang detail dan lebih memandang yang jauh. Nah, seharusnya kamu mengerti saya dong. Iya, betul, suami harus mengerti. Tapi di pihak lain, jangan juga terjebak di dalam kelemahan ini. Wanita juga harus mengalahkannya dengan cara, ya tadi Ibu sudah katakan, lebih menyerahkan semuanya di dalam doa. Lebih menyerahkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang perkasa membantu kita.
2: Iya, saya pun juga mengalami Pak Pol. Seringkali saya kalau mencari teman tuh masih khawatir ya Pak Pol. Takut kalau tidak bisa menyimpan rahasia begitu. Jadi kalau bersekutu dengan Tuhan, membaca firman, sering Tuhan itu juga memberikan ayat firman yang pas ya Pak Pol, sehingga itu menguatkan begitu.
1: Betul, betul sekali. Jadi sewaktu kita bisa benar-benar mencurahkan perasaan kita dalam doa, kok saya yakin sekali ya jamahan Tuhan juga akan lebih nyata, Bu Ida.
2: Iya, iya.
0: Memang ada banyak istri-istri Pak Pol yang tidak semudah itu keluar dari depresinya itu Pak.
1: Iya.
0: Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau itu berlarut-larut Pak Pol, apa dampaknya khususnya terhadap istri itu dan juga di dalam hubungan rumah tangga? Sudah suami istri maksud saya gitu terutama.
1: Sudah tentu Pak Gun, orang yang dirundung kesedihan akan juga mempengaruhi lingkungannya, yeah. Sehingga keluarga itu akan menjadi keluarga yang murung. Tidak ada lagi cahaya, sinar kehidupan di dalam keluarga itu. Anak-anak juga akan terpengaruh, sehingga anak-anak juga atau suami akan merasa canggung bicara dengannya, tidak tahu harus bicara apa. Karena salah satu ciri depresi adalah mudah tersinggung Pak Gun. Jadi memang susah sekali berkomunikasi dengan orang yang sedang depresi. Nah, di sini suami bisa merasa frustrasi akhirnya. Nah, kok saya hanya bicara begini engkau marah, kok saya berkata begitu kok engkau tersinggung, sedangkan saya tidak maksud melukai hatimu. Nah, akhirnya komunikasi makin putus. Si suami bisa berkata, ya saya tidak mau banyak ngomong denganmu. Dan si anak pun bisa mengatakan hal yang serupa. Jangan bicara dengan mama karena mama dikit-dikit marah. Jadi akhirnya si istri atau si ibu ini makin terkucil. Nah, masalahnya adalah semakin terkucil, semakin bertambah depresinya. Nah, itu dampak yang diakibatkan kepada orang lain ya Pak Gun ya. Pada dirinya sendiri apa? Pada dirinya sendiri adalah, nah, semakin dia merasa terkucil karena orang di rumahnya tidak bisa lagi berkomunikasi dengannya, dia makin merasa bahwa tidak ada yang bisa memahami dia, tidak ada yang bisa mengerti isi hatinya. Nah, itu akan menambah depresinya lagi. Jadi memang dampaknya bisa seperti lingkaran setan yang makin hari makin ke dalam. Begitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya Pak Gun ya? Nomor satu tadi ya, saya minta mesti bicara. Kalau tidak bisa berkomunikasi dengan suami, carilah orang lain, misalnya hamba Tuhan atau teman wanita yang lain. Tadi Ibu Ida berkata hal yang penting ya, Ibu Ida berkata bahwa kadangkala Ibu juga susah untuk bicara dengan orang lain karena khawatir orang lain tidak bisa pegang rahasia atau apa. Saya kira kekhawatiran ini memang lebih banyak dimiliki oleh para wanita. Pria itu lebih bisa terbuka oleh tentangnya atau keluarganya atau apa. Wanita agak sungkan bicara-bicara sungkan bimannya. Nah, saya kira jangan sampai wanita juga terbelenggu oleh perasaan, ah nanti orang lain juga akan cerita kepada siapa lagi, nanti rahasia rumah tangga saya ketahuan. Enggak ya, kalau kita sudah mulai dirundung depresi dan kita sadari enggak, ini enggak benar nih, harus mulai cari bantuan, harus bicara dengan orang lain. Itu saya pikir langkah yang paling penting yang harus dilakukan. Nah setelah itu ya, dengan bantuan orang lain, si istri dan suami mencoba mencari tahu duduk masalahnya ya. Nah ini pasti bergantung pada problem apa yang sedang dihadapi. Sebab bisa jadi problem itu juga bersumber dari suami atau dari si anak-anak dan sebagainya.
0: Iya, ada beberapa istri itu yang atau wanita itu yang saat-saat menjelang haid itu dia mengalami depresi gitu, Pak Paul. Mm-mm. Tapi setelah itu dia bisa mengatasinya. Mm-mm. Apakah memang ada kaitannya antara masa haid seorang wanita dan rasa depresi yang dia alami?
1: Ada Pak Gun, ada ya. Jadi ada kecenderungan sebelum masa haid, emosi wanita itu lebih
0: labil
1: ya Pak Gun. Jadi ada istri yang berani terbuka dan berkata, saya sedang labil karena hampir mendekati masa menstruasi, mendekat. Jadi di titik itu si suami ya lebih peka dan lebih mencoba memahami si istri. Namun ya di sini juga saya pikir tetap di istri dituntut untuk belajar mengalahkan perasaannya itu. Meskipun labil, meskipun mudah marah, tapi ya dia harus belajar untuk mengontrolnya. Iya.
0: Karena sebenarnya kalau memang dia tahu dan itu siklusnya kan tiap-tiap bulan, Pak Paul ya. Mm-hmm. Kan sebenarnya dia lebih siap gitu kan, enggak dijadikan semacam alasan. Mm-hmm. Untuk membuat menarik perhatian gitu Pak Paul, maksud saya.
1: Iya, iya. Ya, saya setuju Pak Gun, jadi ada tempatnya ya bagi wanita untuk mengalahkan kelemahan-kelemahannya ini. Saya tapi juga harus berkata mengalahkan semua ini tidaklah terlalu mudah juga Pak Gun. Yeah. Misalkan ya, ada sebagian wanita yang menderita yang disebut PMS, Premenstrual Syndrome. Nah itu memang bisa dirawat dengan perawatan hormonal ya, ditambahkan hormon. Nah wanita-wanita yang memang terganggu oleh gangguan PMS ini atau PMS akan lebih sukar sekali Pak Gun untuk bisa mengalahkan emosinya yang turun naik ini. Sebab saya berikan contoh, kalau kita harus berdiam diri tenang sewaktu misalkan perut kita sakit, saya kira itu bukan hal yang mudah. Kita cenderung akan mudah jengkel, akan mudah tidak sabar, mudah marah. Karena di satu pihak kita ingin menahan diri jangan sampai sakit, tapi di pihak lain kita ingin mencetuskannya juga gitu. Nah mungkin itu gambarannya seperti itu Pak Gun. Jadi wanita itu sewaktu mendekati mens, apalagi yang memang menderita PMS, dari dalam tubuhnya itu terjadi pergolakan, terjadilah ketidaktenangan, ketidakserasian, ketidakseimbangan. Sehingga waktu ada peristiwa yang terjadi di luar, lebih mudah memancing emosi marahnya. Begitu Pak Gun. Kita ya, kalau lagi capek, ya kita-kita ini yang pria ya, terus waktu kita pulang anak kita berteriak sedikit, kita mungkin marah karena kita lagi lelah sekali. Nah kira-kira seperti itulah yang dialami kira-kira Pak Gun.
0: Iya. Ada lagi yang ini Pak Paul, setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan itu dia merasa murung sekali gitu Pak.
1: Iya.
0: Enggak semua mungkin. Iya. Istri saya juga tidak mengalami hal itu setelah iya, melahirkan, tapi saya dengar itu ada yang mengalami.
1: Ada ya, itu istilah medisnya disebutnya atau istilah resminya disebutnya postpartum depression. Yeah. Jadi depresi pasca kelahiran pasca ya Pak Gun. Itu memang diakui ada Pak Gun. Ada sebagian wanita yang entah mengapa, ya saya juga gak tahu pasti secara fisiknya, namun mereka itu rawan terhadap depresi setelah melahirkan anak. Dan itu bisa berlangsung beberapa bulan. Saya masih ingat ada satu kasus soalnya di Amerika Serikat di mana si ibu ini akhirnya menabrakkan anaknya sampai mati. Itu baru beberapa tahun yang lalu terjadi. Dan dia membela dirinya dan dibela juga oleh para dokter yang merawatnya bahwa dia menderita postpartum depression. Jadi seolah-olah dia dalam keadaan yang sangat terganggu pada waktu dia membunuh anak-anaknya itu. Jadi ya ini bukannya berarti para wanita silakanlah berbuat hal yang melewati batas pada waktu engkau habis melahirkan, sama sekali bukan itu maksud saya. Tapi memang untuk mengakui adanya gangguan yang disebut itu postpartum depression.
3: Iya, jadi memang mesti disadari bahwa itu sesuatu yang sangat serius tentang depresi itu, Pak Pol.
1: Iya.
3: Karena ya, akibatnya bisa apa kompleks sekali gitu ya.
1: Iya. Iya.
3: Cuman, iya, silakan Bu Ida.
2: Bagaimana Pak Pol kalau seorang ibu depresi ya, kemudian dia untuk keluar dari depresi itu dia melayani, itu apakah itu sebagai pelarian atau bagaimana Pak Pol?
1: Saya tidak terlalu berkeberatan ya dengan para ibu yang melayani karena mempunyai masalah misal di rumah tangga. Kenapa? Sebab tetap pelarian itu adalah pelarian yang sehat. Saya menyadari ada kaum wanita yang sangat menderita di rumah tangganya, hubungan dengan suami yang sangat buruk atau suami yang memang mempunyai masalah yang serius, anak-anak yang juga tidak menghormati dia dan masalahnya besar sekali. Nah saya kok berpikir ya gak apa-apa ya, daripada dia tambah tertekan dan akhirnya juga dianya juga harus mungkin jatuh. Nah, biarkan dia melayani, biarkan dia keluar, dia mendapatkan juga outlet ya. Nah, asal yang penting dia tidak melarikan diri dari problem itu. Dia menyadari problemnya ada dan dia berusaha menyelesaikannya. Jangan sampai dia menyangkali problem itu. Jadi sebenarnya saya membedakan orang yang keluar menghirup udara segar dan orang yang menyangkali bahwa dia ada masalah. Jadi saya gak apa-apa sih ya kalau ada orang yang memang harus keluar pelayanan karena di rumah begitu sumpek, asalkan dia hadapi itu problem.
2: Iya.
1: Begitu.
3: Ya memang firman Tuhan yang tadi Pak Paul bacakan tentang apa jaminan Tuhan kalau kita itu lebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu memang iya, sangat penting untuk dihayati dan kita lakukan. Cuman memang masalah terbesarnya adalah bagaimana kita itu menyerahkan kekhawatiran iya, kita itu loh.
1: Iya.
3: Kita kan punya kecenderungan justru memegang erat-erat kekhawatiran itu sebagai bagian dari kehidupan ini.
1: Iya, dan ini memang lebih dikaitkan dengan sifat kewanitaan Pak Gun. Sifat kewanitaan adalah merawat, memastikan semuanya sejahtera dan baik. Jadi wanita kalau tidak hati-hati, dia akan mengambil tempat Allah di situ. Dia harus menjaga diri, jangan sampai melewati batas, bahwa masih ada Allah yang sanggup merawat dan menyelesaikan segalanya. Wanita kadang-kadang merasa peranannya adalah sebagai caretaker, perawat. Semua harus senang dan sejahtera karena apa yang dia sumbangsikan. Ya tidak bisa selalu begitu. Ada Tuhan dan dia harus berikan ruangan itu untuk Tuhan.
3: Iya, mengambil kekhawatiran itu yang sebenarnya tidak perlu gitu Pak Pol ya.
1: Betul.
3: Yang sebenarnya itu memang sudah Tuhan minta gitu dari kita.
1: Betul.
3: Tetapi betul, ya belajar itu tidak ada putus-putusnya. Jadi kita bagaimana mesti belajar menyerahkan kekhawatiran karena kekhawatiran itu tiap-tiap hari ada gitu Pak Pol ya.
1: Betul, betul.
3: Tapi ya, pergumulan di dalam kehidupan kita, khususnya untuk ibu-ibu atau istri yang seringkali mengalami depresi itu.
1: Betul.
3: Mungkin ada sesuatu hal lain yang ingin Pak Paul sampaikan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, Pak Paul?
1: Saya hanya menyarankan kepada para istri yang memang mengalami masalah dalam rumah tangganya dan hal ini mengkhawatirkan diri saudara, saya sarankan jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan anak-anak Tuhan yang lainnya. Terus bersekutu, terus mendapatkan kekuatan dari persekutuan dengan sesama anak Tuhan. Ada kalanya dalam depresi kita tidak mau bersekutu, tidak mau bertemu dengan orang, menyendiri saja di rumah, jangan sampai begitu. Terus paksakan diri keluar, karena melalui persekutuanlah Tuhan akan bersabda kepada kita semua.
3: Ya, terima kasih Pak Paul. Jadi demikianlah tadi telah kami persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi dan juga Ibu Idayanti Raharjo. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan

yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita.

105,5 Star FM, satu pujian dari Sari Simorangkir dengan Kalau Harapan. Oke, terima kasih untuk Pak Lukas Basuki yang sudah ada di tempat proyek ya. Jadi kontraktor ini Pak Lukas Basuki ya, dari pagi-pagi tadi foto jam dikirim ke saya gitu. Sampai di tempat, puji Tuhan. Dan fotonya Pak Lukas sendiri pakai masker ya. Jaga kesehatan Pak Lukas. Jangan lupa minum apa ya yang bisa membuat daya tahan tubuh ya tetap fit. Jaga kesehatan ya. Puji Tuhan baru tiba di tempat proyek begitu. Mengucapkan selamat pagi PTL, selamat pagi Mas Julius dan kru, menyapa semua pendengar setiap PTL dimanapun berada. Dengan ucapan selamat menikmati persekutuan udara di Rabu pagi yang cerah ini ya, pujiannya ngikut saja. Selamat melayani untuk Mas Julius dan tim, upahmu besar di surga. Oke, ini kirim saya video tentang suara radio gitu ya. Ini selesai tadi nyapu-nyapu, menyiram gitu ya. Rehat sejenak sambil nunggu teman-teman datang ya, karena Pak Lukas sih percaya untuk mempersiapkan semuanya. Luar biasa ya. Tuhan berkati Pak Lukas ya, dan proyek yang dikerjakan kiranya jadinya bagus gitu ya. Orangnya cocok gitu ya. Puji Tuhan. Kalau orangnya cocok kan bonusnya juga banyak biasanya ya. Orang kalau bahagia itu mengeluarkan uang itu sambil tutup mata begitu. Lihat gak sih? Karena itu kenapa banyak orang ya suka buka usaha di wedding ya begitu. Orang kalau sedang bahagia gitu, keluar uang itu rasanya sambil tutup mata gitu. Ya, ini hari bahagia saya, minta berapa tak kasih gitu. Yang penting acaraku sukses sih. Tapi enggak juga sih ya. Ada yang menawar juga kan ya. Ya. Dengan prinsip ekonomi yang harus diperhatikan gitu. Oke, terima kasih untuk Ibu Kamila, berbagi berkat. Waktu semakin bergulir, kiranya sisa usia kita menjadi berkat dan bermanfaat bagi banyak orang ya. Betul sekali, karena kita gak tahu, gak pernah tahu berapa sisa usia kita. Terima kasih. Ku tak mampu sendiri. Oke, terima kasih untuk Bapak Roni juga yang ada di Pasuruan, berbagi berkat dari Roma 3:24-25. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Terima kasih juga untuk Bapak Purmanam di kawasan Pasuruan Kota. Oke, menyapa Abah Waisal, Pak Asien, Om Yudi, Pak Lukas Basuki, Yang Pono, Pak Widianto, Pak Irawan, Mas Adi, Furin, Ibu Aci, Ibu Ira, Tumiar, Idawati, Cameng Mustika, Mika, Mbak Wiwin, Mak Beduro, dan semuanya saja selamat pagi. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia selalu. Untuk Mas Julius, selamat melayani tim PTL dan salam sehat, tetap semangat ya. Berkatnya dari Roma 8:15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oke, terima kasih juga untuk Furin yang ada di Bangil begitu ya. Mengucapkan shalom go Julius, selamat pagi, selamat melayani persekutuan udara PTL pagi ini. Tuhan Yesus yang memberkati, Roh Kudus yang menaungi, menyapa semua pendengar tanpa terkecuali. Untuk Pak Purmanam, Ibu Anis, Ibu Ira, Ibu Lita, Pak Lukas Basuki, semuanya saja selamat bersekutu. Quest dari TW tadi sudah hadir ya dengan bersamamu. Terima kasih go Julius, sehat selalu dan semangat terus mengiring Tuhan ya. Terima kasih doanya. Ibu Wayati juga mengucapkan shalom kak, selamat pagi kak. Selamat pagi semuanya buat Kak Julius dan kru yang bertugas. Sehat selalu, bahagia selalu. Tuhan berkati pelayanannya dan keluarga dan apapun dibuatnya berhasil ya. Kutakkan menyerah tadi juga sudah saya hadirkan. Selamat pagi untuk Ibu Yuni di Gayam, Kaulah Harapan tadi juga sudah hadir. Untuk Julius, God bless you. Sama-sama, kemarin ini Ibu Yuni tanya apakah kecap yang dikirim sudah dibuat masak begitu ya. Masih belum Bu Yuni ya. Nanti kalau dibuat masak saya review gimana rasa kecap khas Pati ini ya. Oke, okay. Tuhan berkati. Karena kecap pun punya taste yang beda-beda satu dengan yang lain ya. Okay, terima kasih untuk Bapak Paulus Kumala juga mengucapkan selamat pagi PTL, Kak Julius Kuniawan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas, semua pendengar setia radio Sarfem Pandaan.
Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali mengingat, sejauh apapun perjalanan kita, tangan Tuhan Yesus tetap memegang kita. Tuhan berkati. Tony Dikrian juga dukungan doanya untuk kehidupan ya. Requestnya atur saja Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Wiji Wulyono, tukang bubur IMS Pasti Balung Bendo ya. Menyapa keluarga besar Gereja Kristen Nasareni Narwastu Sidoarjo. Untuk Bapak Pendeta Triwan Lasi, Ibu Nini Karyani, Bapak Bagus Dwi Lahar, Pak Sigit, Ibu Retno, Ibu Sutopo, Ibu Erlin Palandi ya, Ibu Emi Kwadengan, kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan kesehatan Ibu Emi. Untuk Krustar FM, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Aci juga berbagi berkat, satu hal yang kurindukan ya. Mazmur 27 ayat yang keempat, di tengah banyaknya keinginan dan kebutuhan hidup, Daud belajar mencari satu hal yang paling utama, hadirat Tuhan. Ketika hati dekat dengan Tuhan, kita menemukan kekuatan, ketenangan, dan pengharapan. Jangan hanya mengejar pemberian Tuhan, tetapi rindukanlah pribadi Tuhan. Tuhan berkati. Oke, ini Pak Lukas kirim ya, foto minumannya. Minumannya minuman rebusan mas ya. Ada bunga telang ya, serai dikeprek, jahe dikeprek, dan kayu manis juga gula aren. Mantap, mantap. Ini foto bunganya biru-biru. Oke, saya gak tahu bunga apa ini ya. Saya belum pernah minum yang seperti ini. Tapi mungkin enak juga ya. Oke, saya lanjut yang satu ini lebih dulu. Dari LOG Worship dengan Sukacitaku.

0: tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.